0: Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pak Bupati Mas Zaini.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
4: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
3: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
5: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
6: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
7: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
8: Pak, ada permintaan apa?
7: Pak, ada aliran uang ke PAN.
8: Pak, ada permintaan apa?
7: Pak, PAN.
3: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
9: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
10: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan

0: Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
1: Kita hadir di muka bumi sebagai wakilnya di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dan kami mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat dalam kampungkan, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tangga. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
0: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
2: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
6: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
5: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan, mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan dan sebagainya, supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
6: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
7: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sini, kami dari sini, terima kasih.
6: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
8: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
6: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
9: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
10: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
11: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna. tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
14: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 di antaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
15: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
14: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
16: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
14: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
17: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
14: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kembali bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah warta berita Pro 3 RRI, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, dilansir dari National Today, Hari Otak Sedunia juga diperingati setiap tanggal 22 Juli. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan otak, kemudian mental, dan neurologis yang menjadi isu krusial di era modern. Dan fokus utama Hari Otak Sedunia ini adalah menjaga dan melestarikan fungsi otak melalui berbagai bentuk pencegahan dan juga edukasi-edukasi tentang resiko masalah neurologis. Peringatan ini tentu pertama kali digagas oleh Federasi Neurologi Dunia asal Belgia, pendengar. Dan Federasi Neurologi Dunia didirikan pada 22 Juli di tahun 1957. Yang mana organisasi ini dikenal aktif dalam mempublikasikan jurnal ilmiah dan literasi tentang neurologi sebagai bagian dari misi untuk menyebarkan pengetahuan terkait hal ini. Ya, pendengar, saat ini Federasi Neurologi Dunia juga telah berkembang menjadi salah satu asosiasi profesional terbesar di dunia yang menaungi lebih dari 100 organisasi anggota dan berbagai kelompok spesialis di bidang neurologi, juga mendorong pelatihan dan edukasi-edukasi global. Dan salah satu upaya untuk menyebarkan pengetahuan di bidang neurologi yaitu dengan menciptakan Hari Otak Sedunia atau World Brain Day. yang tentu peringatan ini setiap tanggal 22 Juli dan juga diadopsi dari tanggal berdirinya Federasi Neurologi Dunia. Jadi melalui peringatan ini pendengar berharap tentu dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan kesehatan otak. Kalau selama ini kita hanya memikirkan layanan kesehatan terkait kesehatan imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita, ternyata otak kita juga butuh diperhatikan. Nah, peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengajak kita semua agar lebih peduli terhadap kondisi mental dan neurologis kita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Palangkaraya pagi di hari ini, pendengar. Dan informasi-informasi aktual tentu juga kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, informasi yang saya kutip dari rri.co.id, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi melimpahkan 10 warga negara asing terduga kasus investasi bodong kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, yang mana mereka diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian dengan modus menjadi investor fiktif atau investasi bodong. Dan Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko ini mengatakan bahwa para WNA ini berasal dari Pakistan dan Iran, yang mana kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan para petugas terhadap aktivitas mereka di apartemen Great Western Tangerang pada November tahun lalu 2025. Meskipun memegang izin tinggal terbatas, investor gaya hidup dan lokasi tinggalnya dinilai tidak sesuai dengan profil penanam modal, yang mana pendengar, anomalinya mereka berada di apartemen yang mungkin tidak cocok untuk seorang investor. Nah, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara detail, baru diketahui secara jelas kegiatan mereka, dan ada beberapa bukti konkret bahwa 10 WNA ini telah diduga melakukan tindak pidana sebagai investor fiktif. Para pelaku juga diketahui membuat akte notaris yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Saat dilakukan pengecekan, ternyata pada tanggal tersebut para WNA ternyata sedang tidak berada di Indonesia. Ya, pendengar, pihaknya tidak akan segan memproses hukum warga negara asing yang terbukti melanggar aturan pidana, dan ini dilakukan untuk memberikan efek jera agar mereka tidak meremehkan hukum di Indonesia. Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang juga menyatakan berkas perkara 10 WNA ini telah lengkap pada 16 Juli 2026 dan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 ini juga telah dilaksanakan, dan ini akan kita tunggu nanti, pendengar, untuk menjadi contoh juga gitu ya, bahwa suatu hal yang melanggar aturan, terutama bagi warga negara asing, jika melakukan tindak pelanggaran akan diselesaikan begitu, akan diurus secara hukum oleh pihak terkait. Dan peringat, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kasus kebakaran semakin meningkat saat musim kemarau. Demi menekan angka kasus kebakaran, ada beberapa tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau. Yang pertama, usahakan tidak membakar sampah, karena di musim kemarau alang-alang menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Dan membakar sampah bisa memicu terbakarnya alang-alang, yang bisa membuat api cepat membesar dan menyebar. Yang kedua, bijaklah menggunakan listrik. Selama ini banyak orang yang menyepelekan masalah listrik, misalnya ketika bepergian lama, saat mudik atau liburan, kita lupa mencabut listrik dari stop kontaknya, seperti kulkas ataupun barang elektronik lainnya. Selain itu, pastikan lampu mati ketika akan bepergian. Yang ketiga, lapor ke aparat setempat. Bagi kita yang ingin pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, melaporlah kepada aparat setempat. Dengan cara itu, aparat akan mengawasi rumah tersebut lebih ketat. Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, lebih mudah diketahui. Hal tersebut akan memudahkan pemadaman api. Yang terakhir, tidak memasang portal di komplek perumahan, karena akan menghambat petugas pemadam kebakaran mengatasi kebakaran di perumahan. Alasannya bukan karena api sulit dikendalikan, tapi karena akses masuk ke lokasi kejadian terhalang portal. Akibatnya, mobil pemadam kebakaran sulit mendekati lokasi. Demikian tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya risiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

0: 8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca, yang mana pagi ini akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, cuaca pagi ini cerah nih. Apakah kemungkinan ada hujan untuk membasahi wilayah Kalimantan Tengah? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hari hingga sore hari nanti, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, Seruyan bagian utara, dan sebagian Gunung Mas. Lalu pada malam hingga tengah malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Gunung Mas, Barito Selatan, Barito Timur, Katingan bagian utara, Seruyan bagian utara, Lamandau bagian utara, Kapuas bagian tengah hingga utara, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan akan berawan. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di masih berpotensi hujan ringan di wilayah Murung Raya, Barito Utara bagian utara, Kapuas bagian utara, sebagian Gunung Mas, Katingan bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, dan Kota Palangkaraya bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Selatan bagian utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui

Baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kali ini pendengar informasi terkait suku bunga, begitu ya pendengar. Indeks harga saham gabungan ini diprediksi melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini, di mana pada Selasa kemarin itu naik signifikan 1,74% ke level 6.340. Ya, pendengar, pasar akan mencermati hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan menurut konsensus BI, kemungkinan akan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Selain itu, pendengar, pertumbuhan kredit juga diperkirakan sebesar 9% secara tahunan di bulan Juni 2026, yang mana pertumbuhannya melemah dibandingkan pada bulan Mei yang sebesar 11,51%.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Belantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Terkait beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan menghimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu

Laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, program Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan misalnya, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, tentu akan kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan keluhan atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat hubungi kami melalui nomor telepon 0536-3221779 atau juga dapat berkirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123. Sekali lagi di 0811-520-3123. Jangan lupa untuk Anda pendengar sebutkan nama, lokasi dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas dan santun. Dan untuk memudahkan pelaporan, Anda bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti laporan Anda. Kami akan tunggu dalam program Halo RRI Pendengar di 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
0: Ya, pendengar, masih dalam program Halo RRI. Masih dalam program Halo RRI, sembari menunggu kebersamaan Anda di program Halo RRI. Pendengar, ada informasi terkait kepulan asap yang masih terlihat membumbung dari lahan terbakar di Desa Eka Bahuroi, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Senin 20 Juli 2026 lalu ya. Tentu kita juga semua merasakan bahwa dampak dari kebakaran hutan dan lahan pun dari udara yang kita hirup ini juga sudah tidak senyaman biasanya begitu, bahkan saat pagi hari. Dan Desa Eka Bahuroi kini menjadi salah satu titik karhutla terparah yang ditangani di Kota Waringin Timur. Dan bagaimana dengan Anda yang ada di Kota Waringin Timur, pendengar, atau mungkin bagi Anda di daerah lain, bagaimana kondisi di daerah Anda? Anda dapat bergabung di program Halo RRI menyampaikan seputar kebakaran hutan dan lahan misalnya. Jika ada kritik dan saran atau mungkin masukan untuk masyarakat sendiri agar sama-sama menjaga Kalimantan Tengah dari kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi terparah begitu ya, pendengar, di beberapa tahun silam, sehingga jarak pandang pun terganggu. Nah, pendengar RRI khususnya di wilayah Kota Waringin Barat dan Bakalan Bun, jika Anda memiliki laporan, keluhan, saran atau masukan terkait kondisi layanan publik atau hal lain yang meresahkan di wilayah Anda, Anda dapat bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Anda dapat menghubungi kami di 0811-520-3123, 0811-520-3123, dan 0536-3221779.

Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, terkait aksi balap liar yang kerap meresahkan warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah tidak lagi hanya dihadapi dengan razia dan penindakan. Jadi Satlantas Polresta Palangkaraya bahkan mengedepankan strategi yang lebih komprehensif dengan menggabungkan penegakan hukum dan pembinaan melalui wadah balap resmi. Hermanto mengungkapkan, sejak memimpin Satlantas sekitar 2 bulan terakhir ini ya, pendengar, terkait penanganan balapan liar ini memang menjadi salah satu prioritas utama. Kebiasaan balap liar memang tidak bisa dihilangkan hanya dengan tilang atau mungkin penyitaan kendaraan. Jadi sebagai solusi jangka panjang, Satlantas Polresta Palangkaraya ini bersama pemerintah Kota Palangkaraya juga telah tengah mematangkan program Race Sore, yakni ajang balap resmi yang direncanakan ini berlangsung setiap pekan di sirkuit Sabaru. Dan melalui program itu para pecinta otomotif tentu diharapkan memiliki ruang yang legal dan aman ya, untuk menyalurkan hobi tanpa membahayakan masyarakat. Dan untuk mencegah aksi balap liar, para personil Satlantas ini rutin melakukan patroli di sejumlah ruas jalan yang kerap dijadikan arena balap liar, seperti di Jalan Dr. Murjani, kemudian Jalan Diponegoro, kemudian Jalan RT Amilono, terutama pada malam akhir pekan. Namun para pelaku bahkan memanfaatkan waktu dini hari juga, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat saat intensitas pengawasan mulai berkurang. Ya, pendengar, dalam hal ini pun juga peran orang tua untuk mengedukasi anak-anak, terutama jika mengetahui anak-anak pun juga terlibat begitu ya dalam aksi balapan liar. Dengan adanya dukungan dari orang tua, dari hobi mungkin ya yang dimiliki anak-anak dalam bidang olahraga otomotif ini, sehingga dapat diberikan wadah dan diperkenalkan kepada komunitas-komunitas olahraga otomotif ini agar bisa lebih terasah pada tempatnya ya, pendengar. Dan dalam program Halo RRI, kami undang kebersamaan Anda di 0536-322-1779.
2: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
3: Mana nih yang ngajak balapan tadi?
4: Woi, jadi enggak balapannya?
3: Wah, sok berani kamu. Yuk langsung aja kita gas. Nanti di tikungan terakhir
4: pasti aku akan menang. Hahaha.

Dari balapan liar dapat mengakibatkan kecelakaan dan bisa membahayakan orang lain. Sayangi diri sendiri, jangan hancurkan masa depanmu. Stop balapan liar.

0: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ada pemberitahuan juga pendengar bahwa di UPTD Puskesmas Bukit Hindu ini diadakan vaksin anti rabies, bahwa vaksin anti rabies ini sedang tidak tersedia ya di UPTD Puskesmas Bukit Hindu. Untuk vaksin anti rabies sedang tidak tersedia. Dan untuk informasi ketersediaannya pun juga akan diinformasikan kembali untuk masyarakat yang tentu mencari vaksin anti rabies ya. Jadi tetap update juga pendengar untuk beragam informasi, dan memang musim kemarau yang semakin panjang mulai memberi tekanan ganda terutama bagi Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana di satu sisi kebakaran hutan dan lahan terus bermunculan di berbagai wilayah. Di sisi lain pun juga sejumlah desa mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kotim mengusulkan penambahan satu unit helikopter waterbombing yang disiagakan di Bandara Haji Hasan Sampit. Dan armada pemadam dari udara ini pun juga memang dinilai penting untuk mempercepat penanganan kebakaran terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dan saat ini Kalimantan Tengah juga hanya memiliki 2 helikopter waterbombing, namun keduanya masih diprioritaskan untuk menangani kebakaran berskala besar yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. Dan kami juga mencoba menghubungi BPBD di Sampit begitu ya pendengar, namun karena masih padatnya kegiatan dalam patroli atau pengecekan terkait titik-titik api yang di sana begitu, kami akan coba kembali menghubunginya nanti pendengar. Dan Anda pun juga dapat mendukung pemerintah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan terjadi dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama ketika mungkin lagi mancing begitu ya, atau ketika sedang membuka lahan, usahakan untuk tidak membakarnya. Karena ketika cuaca kemarau seperti saat ini atau musim kemarau akan lebih kering dari biasanya, yang mungkin kita anggap terlihat di depan mata bahwa apa yang kita bakar sudah mati, tapi belum tentu di dasarnya itu sudah padam. Sehingga kebakaran atau mungkin lahan akan terbakar kembali dengan api yang masih ada di bagian bawah yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dan pendengar, selalu jaga kondisi kesehatan Anda pun juga, karena jika kebakaran hutan dan lahan ini terjadi, banyak dampak ya, yaitu lingkungan pun juga tercemar, kita tidak bisa menghirup udara segar, kemudian beraktivitas pun rasanya terganggu begitu ya. Terutama yang punya anak-anak yang memang masih membutuhkan udara yang segar, menghirup oksigen yang sehat begitu pendengar. Tanpa terjadinya kebakaran hutan dan lahan, cuaca kita pun, polusi udara kita pun juga sebenarnya sudah tidak sehat karena adanya polusi dari asap kendaraan begitu ya. Karena beragam zat yang dikeluarkan oleh asap kendaraan, kemudian juga dari pabrik-pabrik, sehingga ini pun juga sebenarnya kita tetap harus menjaga kondisi kesehatan. Ditambah lagi jika memang kebakaran hutan dan lahan ini terjadi secara besar-besaran begitu, ini akan semakin memperparah keadaan. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Palangkaraya Pagi di Halo RRI. Anda dapat bergabung bersama kami di 0536-3221779 dan juga di WhatsApp kami 0811-520-3123.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awas sih pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
5: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
6: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
7: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Ya, pendengar masih dalam program Hall RRI terkait wadah begitu ya untuk para pebalap liar. Ini kami tadi juga sudah mencoba menghubungi Kasat Lantas Bapak Hermanto begitu ya. Kapan ini akan segera direalisasikan begitu. Tentu ini juga menjadi satu harapan mungkin ya, kabar gembira untuk para generasi muda, para anak-anak muda yang memang memiliki hobi di otomotif atau balapan liar ini pun juga semoga mengurangi begitu ya pendengar. Mengurangi balapan liar yang dilaksanakan atau dilakukan oleh anak-anak muda ini saat malam atau dini hari begitu ya. Karena ini pun sebenarnya dapat mengganggu para pengguna jalan lainnya yang kebanyakan juga sudah mulai beraktivitas itu di pagi hari, dini hari mulai dari subuh bahkan begitu pendengar ya, yang ada yang sudah melakukan aktivitas ke pasar untuk berbelanja, untuk membeli keperluan jualan misalnya berdagang, dan kemudian juga ada yang memang pekerjaannya sejak subuh begitu, sehingga harus berangkat lebih awal. Namun sangat disayangkan jika ternyata saat dalam perjalanan tujuannya untuk bekerja ini malah terhambat atau terganggu dengan adanya aksi balapan liar ini di jalanan. Dan tentu juga perangkulan dari pemerintah atau dari pihak terkait terhadap aksi balapan liar ini dengan pembinaan atau memberikan peluang begitu ya, atau memberikan wadah agar bisa menyampaikan hobinya begitu untuk bisa balapan ini di arena yang telah disediakan begitu ya. Dan harapannya pun memang arena-arena balap ini nanti ke depan akan terus ditambah begitu ya. Baik itu rutenya yang dirubah atau mungkin juga penambahan jaraknya dan lain sebagainya. Dan wadah untuk mengasah keahlian di otomotif balapan ini juga diberikan oleh pihak-pihak terkait begitu ya, sehingga anak-anak muda yang memiliki hobi atau keahlian di bidang otomotif balapan liar ini dapat dengan senang hati dan sesuai dengan aturan dan jalur yang tepat begitu ya. Dan pendengar, di program Holo RRI kita sampai di sini dulu ya. Kami akan kembali hadir untuk Anda di program Halo RRI nanti insya Allah di hari Jumat ya pendengar. Anda dapat bergabung bersama kami dalam program Halo RRI di hari Jumat, kemudian juga di hari Senin mendatang begitu ya. Kemudian pendengar, sedikit terakhir ada informasi terakhir begitu ya, yang datang dari wilayah Kota Waringin Barat, yang mana saat ini kondisi jembatan Kota Waringin Lama yang merupakan akses penghubung penting bagi masyarakat tengah menjadi sorotan dan perhatian publik. Sejumlah warga mengaku cukup khawatir karena jembatan yang setiap hari dilintasi ini mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi fisik. Padahal kita tahu jembatan ini sangat vital dan ini sebagai urat nadi mobilitas warga, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun kelancaran distribusi barang dan jasa. Masyarakat sangat berharap instansi berwenang ini bisa segera melakukan pemeriksaan teknis menyeluruh serta langkah perawatan agar jembatan tetap aman dan nyaman saat digunakan dalam jangka panjang. Nah, terkait kondisi infrastruktur publik ini juga pendengar, bagi Anda yang ada di Kota Waringin Barat ya, bagi Anda warga Kota Waringin Barat atau mungkin akan sering melintasi di seputaran Kota Waringin Barat yang mungkin juga akhir-akhir ini atau baru-baru ini melintasi jembatan Kota Waringin Lama, bagaimana kondisi real yang Anda rasakan di lapangan saat ini, Anda dapat share bersama kami pendengar, sharing bersama kami di program Halo RRI nanti di hari Jumat di edisi berikutnya ya pendengar. Dan seperti biasa sebelum kami akhiri ada pantun untuk Anda yang menjadi closing kita di program Halo RRI. Mawar merah di pekarangan, cakep. Tumbuh subur, penuh bunga, cakep. Kalau ada banyak kekurangan, maklum saya masih belajar juga. Dan saya Listia di program Halo RRI, cukup sampai di sini. Di program Halo RRI, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya Pagi cukup sampai di sini. Saya menemani Anda pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini akan ada Palangkaraya Siang yang akan hadir menemani Anda sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, kita bersua dalam Flash News di mana mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 3 Universitas Islam Negeri Palangkaraya bersama aparat desa Batu Putih Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya melakukan pendataan rumah warga yang dinilai tidak layak huni. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas mahasiswa UIN yang sedang melakukan KKN. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dan aparat desa mendatangi rumah warga satu persatu, mencatat kondisi fisik bangunan, serta melengkapi data administrasi yang diperlukan. Sementara itu, mantir adat desa Batu Putih, Kursia, mengapresiasi kegiatan pendataan yang dilakukan mahasiswa KKN karena dinilai membantu pemerintah desa dalam mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Di mana pendataan ini diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan sehingga warga yang tinggal di rumah tidak layak huni segera mendapat bantuan. Ya mendengar, sekian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin, edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 dengan rangkaian program yang sudah kita siapkan untuk menemani Anda di Palangkaraya siang hari ini. Tadi sudah ditemani dengarkan saya Listia pendengar dari pukul 5 pagi hingga ke pukul 10. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjuangan kita bersama dari pukul 10 hingga ke pukul 15 sore nantinya. Dan pendengar yang lagi di jalan, hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya. Dan jangan lupa pakai helmnya untuk Anda yang menggunakan motor, serta taati rambu-rambu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Ditemani dengan suara Indra, di suara Rudin maksudnya, di apa namanya siang harinya. Aduh, ini ngeblank banget, kenapa ya tiba-tiba nyebut suara Indra, suara Rudin ya, di siang hari yang luar biasa sekali. Ya itulah namanya juga manusia, ada hilap dan dosanya, ada salahnya gitu ya kan, ada betulnya. Yang penting pendengar tetap selalu bangkit after mungkin salah dalam penyebutan atau salah dalam pekerjaan apa segala macam ya. It's okay. Dan pendengar, kok saling menguatkan. Yang penting semangat selalu pendengar ya, di siang hari ini bareng saya Aminuddin. Inilah dia Palangkaraya siang ini selengkapnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Prenggian, Kabupaten Kota Waring Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang. Cuaca cukup bagus ya di siang hari ini. Agak cerah tapi berawan gitu. Jadi tidak terlalu panas sehingga menimbulkan rasa syahdu begitu ya di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang rasa syahdu ya pendengar ya, ada informasi terkait tentang di mana penutupan perdagangan hari ini penguatan rupiah berlanjut ke level 17.888 rupiah. Ini nilai tukar rupiah ditutup dengan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat dan penutupan perdagangan hari ini berdasarkan data Bloomberg. Rupiah naik ke 0,33% atau 60 poin ke posisi 17.888 per dolar rupiah per dolar Amerika Serikat. Di mana penguatan rupiah ditopang oleh indeks dolar AS yang bergerak melemah hari ini di ke level 100,89, ya sebelumnya indeks dolar berada di level 100,96. Dan pergerakan ini di tukar mata uang masih dipengaruhi oleh faktor eksternal yang didominasi oleh pengaruhan perkembangan di Timur Tengah. Situasi yang makin memanas dan terhentinya lalu lintas Selat Hormuz membuat harga minyak mentah semakin tinggi. Dan kenaikan harga minyak memicu kekhawatiran pasar akan inflasi global yang meningkat, di mana inflasi tinggi akan mempengaruhi kebijakan bank-bank sentral dunia untuk menentukan suku bunganya. Dan perkembangan terakhir ada upaya mediasi untuk mengakhiri sengketa AS Iran. Upaya ini mendorong harga minyak mentah menjauh dari level tertinggi dalam sebulan terakhir. Hal tersebut diungkapkan analis Philip Sekuritas Indonesia dalam analisis Selasa 21 Juli 2026, di mana harga minyak mentah Brent hari ini di kisaran sekitar 88 USD sampai dengan 89,22 USD per barel. Sedangkan minyak mentah WTI harganya bergerak di kisaran 82,43 USD sampai dengan 83,51 USD per barel. Aliran masuk modal asing di pasar ekuitas juga menopang penguatan rupiah hari ini dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, di mana investor asing masih melakukan aksi beli senilai 360,21 miliar rupiah. Dan pelaku pasar juga merespon positif pembentukan Pusat Keuangan Internasional Indonesia di PFII. Transaksi akan dilakukan dalam mata uang asing dan dalam bahasa Inggris. Dan inisiatif ini menegaskan supaya upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional. Dan hal tersebut diungkapkan analis Pilar Mas Investindo. Meski demikian, investor masih bersikap hati-hati jelas keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Dan BI akan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI hari Rabu 22 Juli kemarin. Dalam pengumuman tersebut, BI akan menyampaikan kebijakan suku bunga setelah naik sebesar 100 basis point. Dan pendengar, Anda masih bersama kami dalam Info The Music hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Anda masih bersama kami dalam Info The Music. Info kali ini, pendengar, Lembaga Sensor Film atau LSF menggelar literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri atau GNBSM yang dirangkai dengan menonton bareng film nasional Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kamu Menangis di CGV Depok Mall Selasa 21 Juli 2026 kemarin, di mana kegiatan yang diikuti sebanyak 332 mahasiswa dan komunitas itu bertujuan meningkatkan literasi masyarakat agar memilih tontonan sesuai klasifikasi usia sekaligus mendorong apresiasi terhadap film nasional. Dalam hal ini, Ketua LSF RI Naswardi mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses tontonan. Berdasarkan hasil survei nasional atau LSF pada 2024, sekitar 72% masyarakat lebih kini banyak mengakses film melalui internet, layanan over the top atau OTT, video on demand, hingga media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan karena tidak seluruh konten digital telah melalui proses filterisasi dan kurasi sebagaimana film yang ditayangkan di bioskop maupun televisi, yang mana akibatnya anak-anak berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya seperti pornografi, kekerasan, perjudian, narkotika, dan konten sensitif lainnya. Dalam hal ini, Mawardi mengajak untuk menjadi bagian dari literasi budaya sensor mandiri dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia masing-masing. Ia juga menjelaskan LSF setiap tahun menertibkan sekitar 41.000 surat tanda lulus sensor atau STLS sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, dan saat ini film dari 33 negara juga masuk ke Indonesia dan melalui proses penilaian sebelum diedarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini juga Naswardi menambahkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri merupakan upaya untuk memperkuat perlindungan masyarakat yang tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan sensor. Menurutnya, masyarakat juga perlu dibekali literasi agar memiliki kesadaran memiliki tontonan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan usia. Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah juga mengatakan pemerintah Kota Depok mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Bahkan Kota Depok menjadi salah satu lokasi pencanangan gerakan tersebut sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Dimana menurutnya, film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tapi juga menjadi sarana pendidikan yang membentuk karakter generasi muda. Dan menilai film Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kamu Menangis mengangkat pesan moral yang relevan, terutama mengenai pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kegiatan LSF Nonton Bareng Film Indonesia menghadirkan dua studio pemutaran. Studio 5 menayangkan film Takkan Kubiarkan Kamu Menangis, sedangkan Studio 6 menayangkan Jangan Buang Ibu yang dilengkapi diskusi bersama anggota LSF, insan perfilman, produser, sutradara, hingga pemeran film sebagai bagian dari penguatan literasi perfilman di kalangan masyarakat. Mendengar informasi selengkapnya, Anda bisa dibaca di kanal resmi kami www.rri.co.id dengan judul LSF, Anak Rentan Terpapar Konten Digital Tak Sesuai Usia. Dan pendengar, Anda masih bersama kami dalam Info The Music.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

0: Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.
1: Got a chance here.
2: Mouse ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
4: So, yeah, I'm really excited.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang...
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas pada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya baik pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan nanti di pukul 12 pendengar kita bersua dalam obrolan ringan siang. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit ke-18 lepas pukul 12 siang hari ini. Gimana kabar Anda siang harinya? Semoga sehat, semangat, dan tentunya juga dalam keadaan yang happy selalu ya pendengar ya. Di siang harinya cuaca cukup baik, pendengar juga lagi bersantai ya. Kita bersuara dalam obrolan dengan siang kita satu jam dengan lagu terbaik dan ngobrol-ngobrol santai. Boleh aja yang ingin gabung nanti di layanan telepon ataupun WhatsApp kita akan buka untuk Anda ya pendengar ya. Dan kembali ke lagu dari Matthew Sheeres featuring Marcelisa Karim dengan judul Seminggu, akan menggema lagi di ruang dengan Anda sambil menikmati segala waktu santai siang Anda yang mungkin lagi makan siang di siang hari ini atau masih berkutat dengan pekerjaannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Anda masih bersama kami dan menikmati siangnya yang tadi sempat agak cakep-cakep mendung, sekarang udah kembali cetar membahana ya pendengar ya. Kalau ngomongin tentang kondisi cuaca saat ini ya pendengar ya, bahwa memang cuaca panas ya, bikin kita jadi kayak mudah sekali yang namanya dehidrasi ya. Dan tentunya juga kalau dilihat cuaca hari ini di Kota Palangkaraya Rabu 22 Juli 2026 itu luar biasa ya cuacanya. Dan pendengar juga jangan lupa untuk banyak minum air putih tadi, terus juga mengkonsumsi vitamin dan mungkin juga makan-makan bergizi ya untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah kondisi cuaca seperti ini. Dan tentunya juga biar moodnya semakin oke, ada lagu dari balad Rachel Zegler dengan judul The Ballad of Lucky Grey Bride ya, akan menggema di ruang dengar Anda sambil menemani waktu siang Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kita close dulu obrolan dengan siang kita. Nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita hadir di rumah dengar Anda dengan Warta Berita Daerah. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 22 Juli 2026. Dengan sari berita penting, Wali Kota Palangkaraya Ferry Naparin menargetkan bedah rumah sebanyak 10 unit di kawasan padat penduduk Jalan Mendawai dan Pelatuk pada 2026. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Ya pendengar, Warta Berita Daerah siang hari ini kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di ruang rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dan di lapangan ada rekan saya Aga Jaya Bijaksana. Silakan informasi Anda, rekan Aga.
3: Ya baik, terima kasih rekan Aminuddin di studio. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya saat ini berada di sekitar luar dari kantor gubernur Kalimantan Tengah karena baru saja berakhir rapat persiapan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh panitia yang terdiri dari unsur pegawai negeri dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, TNI Polri, instansi vertikal dan juga BUMN, BUMD yang ada di Kota Palangkaraya, di mana tim atau panitia tadi membahas terkait dengan penyelenggaraan seperti apa penyelenggaraan HUT, rangkaian HUT Republik Indonesia yang ke-81 17 Agustus 2026 mendatang, di mana ada beberapa kegiatan yang nanti akan diselenggarakan selain upacara peringatan detik-detik proklamasi yang akan diselenggarakan di kantor gubernur Kalimantan Tengah. PLT Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Lisda Ariana mengungkapkan setelah rapat tadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan dari panitia yang baru dibentuk itu sudah 50% mengetahui dan siap melaksanakan kegiatannya sesuai dengan seksinya masing-masing. Dan juga dalam rapat itu sejumlah agenda sudah disiapkan mulai dari protokol upacara peringatan detik-detik proklamasi, apel kehormatan, renungan suci di Taman Makam Pahlawan, sana melampung di kilometer 3 Jalan Cilebut, hingga penyelenggaraan lomba tradisional serta pesta rakyat yang akan digelar di beberapa tempat untuk mengundang masyarakat banyak, berbagi hadiah untuk masyarakat. Tentunya dilaksanakan di Kota Palangkaraya. Dan pada saat yang sama juga, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Provinsi Kalimantan Tengah yang juga sebagai koordinator seksi olahraga menyebut berbagai lomba tradisional dijadikan menjadi bagian dari rangkaian peringatan dan juga nanti ada penyelenggaraan pesta rakyat diselingi dengan lomba tradisional tersebut. Lomba tradisional ini kemungkinan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada panjat pinang, ada lomba tradisional khas Kalimantan Tengah juga seperti olahraga-olahraga BCKB dan sebagainya. untuk memeriahkan RI nanti. Tujuannya tidak lain adalah pemerintah provinsi ingin mempererat silaturahmi dan juga ingin mendekatkan diri kepada masyarakat, karena HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini identik dengan pesta rakyat. Dalam rapat perdana ini juga dibahas terkait dengan pelibatan ratusan UMKM pada acara lomba tradisional dan juga pesta rakyat. Dan pesta rakyat ini rencananya akan dipusatkan di Bundaran Telawang atau Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Otomatis nanti akan diselenggarakan semacam Car Free Night atau Huma Botang Night yang melibatkan puluhan, radaan ratusan atau ratusan dari UMKM, di mana pemerintah provinsi ingin mengusung tema subtema dalam HUT RI kali ini, yakni semangat nasionalisme, persatuan dan gotong royong agar semakin kuat di tengah masyarakat. Mungkin demikian dulu laporan saya dari sekitar kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan Eka Miliono, Palangkaraya. Kembali ke rekan Aminuddin di studio.
2: Baik, terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana di lapangan saat ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana Ketua Komisi 2 DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha, mengapresiasi pelaksanaan gerakan pangan murah on the road atau GePamor oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Desa Tambaba, Kecamatan Gunung Purei. Menurutnya, program ini membantu masyarakat ke pedalaman memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Dalam hal ini, Taufik menilai kehadiran GePamor di wilayah pedalaman sangat tepat karena biaya distribusi pangan relatif lebih tinggi. Ia berharap sinergi pemerintah daerah, forum bulog dan pemangku kepentingan terus diperkuat agar program pangan murah dapat terjangkau lebih banyak di Desa Barito Utara. Dan sebagai mitra kerja atau DKPP, Komisi 2 DPRD Barito Utara siap mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Taufik berharap GePamor terus diperluas sehingga masyarakat di berbagai wilayah memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Pendengar, Wali Kota Palangkaraya Ferry Naparin menargetkan bedah rumah sebanyak 10 unit di kawasan padat penduduk Jalan Mendawai dan Pelatuk pada 2026. Program ini hasil dukungan dari acara konser amal, musik klasik dan kolaborasi antara Pemko Palangkaraya dan Subut Center. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya yaitu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga. Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, program bedah rumah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu berbagai dukungan yang terkumpul

0: Iya, pendengar. Masih dengan informasi karhutla menghadapi meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau, kesiapsiagaan relawan pemadam kebakaran turut diperkuat. Salah satunya melalui uji ketangkasan yang digelar Forum Relawan Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
1: Harapannya untuk teman-teman relawan dan juga pemadam yang ada di Kota Palangkaraya tetap solid, tetap kompak untuk menjaga kota cantik Palangkaraya.
2: Forum Relawan Damkar dan Pertolongan Kota Palangkaraya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar uji ketangkasan di Stadion Sanaman Mantike. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan teknis, kekompakan, dan kesiapan relawan dalam menghadapi situasi darurat, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Berbagai rintangan dalam perlombaan dirancang menyerupai tantangan di lapangan, sehingga peserta dituntut mampu mengoperasikan peralatan pemadam secara tepat, cepat, dan efektif.
3: Uji ketangkasan yang diikuti beberapa relawan PPK yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi maksudnya adalah hari jadi, kebetulan kita memang lagi situasi dan kondisi musim panas ya, musim karhutla. Artinya ya supaya inilah, supaya relawan-relawan kita di sini siap sedia dan siapa tahu bisa skill lebih meningkat lagi.
2: Kegiatan uji ketangkasan ini diikuti 37 tim, terdiri dari 32 tim putra dan 5 tim putri yang berasal dari relawan pemadam kebakaran, rescue, dan tim serbu api kelurahan sekota Palangkaraya. Kegiatan yang didukung BPBD dan Dinas Damkar Kota Palangkaraya ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari peningkatan kapasitas dan solidaritas relawan. Ketua Tim Damkar Dinas Kehutanan Kalteng, Bagus berharap seluruh relawan dan komandan damkar tetap kompak dalam menjaga Kota Palangkaraya dari potensi kebakaran.
1: Harapannya untuk teman-teman relawan dan juga pemadam yang ada di Kota Palangkaraya tetap solid, tetap kompak untuk menjaga kota cantik Palangkaraya.
2: Uji ketangkasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan keterampilan relawan dalam menghadapi berbagai potensi kebakaran. Selain memperkuat kemampuan teknis, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan juga relawan dalam memberikan perlindungan serta menjaga keselamatan masyarakat di Kota Palangkaraya. Bunga Aulia melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Cici Susilawati berharap mahasiswa Universitas Palangkaraya UPR yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sejumlah desa dan kelurahan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Seperti dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, mahasiswa diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong kemajuan desa melalui berbagai program pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan di lokasi KKN. Menurut Cici, mahasiswa memiliki bekal ilmu pengetahuan inovasi dan semangat pengabdian yang dapat menjadi nilai tambah dalam membantu pemerintah desa maupun masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Ia juga menilai program KKN sebaiknya difokuskan pada isu-isu strategis seperti penanganan stunting, pengembangan sektor pertanian, pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga promosi potensi wisata desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan. Dan sebelumnya pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga menerima 225 mahasiswa UPR yang akan melaksanakan KKN mulai 14 Juli hingga 18 Agustus 2026, di mana mahasiswa tersebut ditempatkan di 15 desa dan kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Ya, pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana peringatan World Youth Skills Day pada bulan Juli 2026

0: menjadi momentum untuk mengajak generasi muda terus meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI. Dan kehadiran AI dinilai mampu membantu produktivitas, namun penggunanya tetap harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan karakter yang kuat. Dimana menurut Putra Pariwisata Berbakat Kota Palangkaraya tahun 2024, Gihon Asa Jagat, AI seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti kemampuan manusia. AI menilai generasi muda terlalu memanfaatkan teknologi secara bijak, tanpa meninggalkan proses belajar dan kreativitas dan kemampuan untuk terus berkembang.
1: Jadi bagaimana hal yang paling penting kembali lagi menurut aku adalah dengan penguatan karakter dan pemahaman terhadap AI itu sendiri. Jadi kita harus punya prinsip, yaitu kita ini adalah tuan atas AI, bukan AI yang menjadi tuan atas diri kita.
0: Dan melalui peringatan World Youth Skill Day, penerus generasi muda diharapkan semakin siap menghadapi era digital dengan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab, di mana penguasaan teknologi yang dibarengi karakter, kreativitas, dan juga kemampuan berpikir kritis diyakini akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya melalui program Pro 2 Goes to School mengedukasi pelajar SMA Negeri 2 Palangkaraya tentang bahaya radikalisasi digital yang dapat menyebar melalui media sosial dan game online, di mana kegiatan ini mendorong pelajar untuk meningkatkan literasi digital, menyaring informasi secara kritis, dan memperkuat ketahanan mental agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Kita ketahui bahwasanya media sosial sangat murah. Jadi bagi para perekrut itu,
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya melalui program Pro 2 Goes to School mendorong peningkatan literasi digital di kalangan pelajar. Salah satunya melalui kegiatan talk show di SMA Negeri 2 Palangkaraya tentang bahaya radikalisasi digital yang dapat menyebar melalui media sosial dan game online. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kemampuan pelajar dalam menyaring informasi sekaligus membangun ketahanan mental dan karakter agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Narasumber dari Densus 88 Anti Teror Polri, Ibtu Ganjar Satriono mengatakan, perkembangan media sosial yang semakin masif turut dimanfaatkan kelompok radikal dan kelompok kekerasan untuk menyebarkan paham serta merekrut anak dan remaja. Menurutnya, media sosial menjadi salah satu sarana yang efektif bagi kelompok tersebut untuk menjangkau generasi muda.
2: Perkembangan media sosial ini sangat masif ya. Kita ketahui bahwasanya kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok kekerasan mencoba masuk dan sudah masuk ke dalam platform semua media sosial dan game online. Kita ketahui bahwasanya media sosial sangat murah. Jadi bagi para perekrut itu sangat efektif ya untuk merekrut anak-anak masuk dalam kelompok-kelompok radikal maupun kelompok-kelompok kekerasan.
3: Sementara itu, narasumber lainnya, psikolog Rensi menjelaskan, remaja menjadi kelompok yang rentan terpapar paham radikal karena masih berada dalam tahap perkembangan psikologis, termasuk dalam pengambilan keputusan dan melihat potensi resiko. Di sisi lain, remaja juga mencari identitas dan penerimaan, sehingga dapat lebih mudah tertarik pada kelompok atau paham yang memberikan rasa diterima dan dianggap memiliki tujuan.
4: Ya, kenapa remaja menjadi kelompok yang rentan? Tentunya karena dalam tahapan usia perkembangannya belum matang ya, belum sempurna perkembangannya, termasuk tadi dalam hal pengambilan keputusan, kemudian melihat potensi sebuah resiko. Kemudian pada masa ini di saat yang bersamaan mereka juga sedang mencari identitas, siapa saya, tujuannya apa, kemudian siapa yang menerima saya, sehingga ini ketika ada paham radikal yang dirasa bagi mereka itu benar menjadi sebuah tujuan dan menerima mereka, memenuhi semua kebutuhan secara emosional tadi dalam perkembangan psikologisnya, sehingga mereka rentan gitu untuk terlibat atau terpapar dengan paham-paham radikalisme, intoleransi maupun kekerasan.
3: Dari lingkungan pendidikan, Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya, M. Rifani menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya radikalisme digital. Menurutnya, dunia pendidikan juga perlu menjadi lingkungan yang mampu membekali pelajar dengan pemahaman yang baik, sehingga mereka tidak mudah menerima informasi secara mentah dan terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.
5: Kita harus memberikan pemahaman bahwasanya menggunakanlah media sosial itu dengan bijaksana, bermakna dan bertanggung jawab agar setiap segala sesuatu yang mereka lihat, yang mereka dengar tidak langsung ditelan mentah-mentah, tetapi bagaimana bisa mereka menyaring dan menyikapinya dengan baik dan benar.
3: Melalui program Pro 2 Agustus School, RRI terus berupaya menghadirkan edukasi yang relevan bagi generasi muda, termasuk memperkuat literasi digital, ketahanan mental, dan peran sekolah dalam mencegah radikalisasi di era digital. Dengan kolaborasi antara media, sekolah, keluarga, dan berbagai pihak terkait, pelajar diharapkan mampu menjadi pengguna media sosial yang kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengarah pada radikalisme. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Ya, pendengar, kami informasikan berita kehilangan ya berupa BPKB dan STNK kendaraan roda 2 merek Honda tipe Vario warna hitam tahun 2020 2007 maksud saya dengan nomor BPKB 5028243M dengan nomor polisi KH6644AO atas nama Manuel R. Laut SN. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut dapat menghubungi di nomor 0896-5466-0838. Sekali lagi di nomor 0896-5466-0838. Demikian pengumuman berita kehilangan yang kami sampaikan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar ya. Menit ke-40 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita bersua dalam request pop 100% Indonesia bersama saya Aminuddin. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520313. Dan jangan lupa passwordnya ya, kalau tanya request pop jawabannya 100% Indonesia. Kita sapa dulu penelpon perdana kita di siang hari ini, ada siapa? Halo request pop,
1: Indonesia.
0: Cakep, apa kabar Nenang Banjar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Aman ya, Bang Nenang Banjar mau request lagu apa nih di request pop kita di siang hari ini?
1: Wasiat cinta.
0: Apa?
1: Wasiat cinta.
0: Wasiat cinta dari siapa tuh?
1: Yang duit lah, yang duanya ini.
0: Wasiat cinta, coba Indra cari, Indra cari ya. Ricky Febriansah ya.
1: Yang duet Ricky Febriansah itu sendiri aja kayaknya.
0: Yang duet.
1: Ada yang duet ada enggak?
0: Adanya kita cuman yang dari Triswaka aja nih, yang sendiri.
1: Ada yang ada aja deh.
0: Yang ada aja ya, wasiat cinta ya, wasiat cintaku ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bang Nenang Banjar?
1: Salamnya buat Mama Yuda, Tanda Bang Junya, Mas Lio, buat Bang Jipri, Ya Omai, buatnya Putra Pak Kelambun, buatnya Sekarim, buat Bapak Mimi, buatnya Mas Sasa, buatnya Mama Sri. Ya, kami bersemuanya juga lah. Selamat siang semuanya.
0: Siap.
1: Bajinuddin, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Nenang Banjar ya, yang udah gabung di layanan telepon kita. Baik pendengar, kita coba sapa penelpon kita selanjutnya. Ada siapa? Halo, selamat siang request pop
2: 100% Indonesia.
0: Cakep, apa kabar abang? Waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Gimana sebaliknya nih?
0: Alhamdulillah, walaupun ini suara agak serak-serak ya Dudin, gara-gara sakit tenggorokan nih. Gimana Putra Pangkalambun juga nih, cuaca di sana?
2: Sehat nih.
0: Cuaca di sana.
2: Ya walaupun cuaca yang cukup terik panasnya nih.
0: Iya betul, di Palangka lumayan agak mendung nih. Tapi kalau di Pangkalambun cetar banget ya panasnya ya?
2: Ya ada sedikit mendung sih. Bukan mendung sih, berawan ini.
0: Oke.
2: Ya mudah-mudahan aja hujan lekas turun.
0: Iya. Amin.
2: Di minggu-minggu ini.
0: Okay.
2: Biar adem gitu.
0: Betul, cuaca. Adem cuacanya, adem juga hatinya ya.
2: Iya betul sekali.
0: Putra Pangkalambun pengen lagu apa nih siang hari ini request pop kita?
2: Satu atau dua?
0: Satu atau dua, Gama ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya barusan ya Bang Nenang Banjar, salam untuk beliau, Bang Agal, Mbak Tata, Mbak Susi. Untuk Mama Sri, Bang Jepri, Bang Reno, Mama Yuda, Bang Ari, Putra TR, Putra Gacor, untuk Bang Nenang Taufik Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, untuk Bang Dede Pangkalan Bun, untuk Putri dan Pak Freddy Maroke, Mbak Weni, Mbak Wika, untuk ya semuanya aja.
0: Oke. Okay,
2: apa kata nih pencinta Pro 1 Palangkaraya?
0: Bungkus ya.
2: Iya, bungkus saja untuk minyaknya. Okay, kebagian, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Pangkalambun yang udah gabung juga di layanan telepon kita di siang hari ini ya.
3: Hati yang...
0: Kita sapa lagi mendengar penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, request pop.
4: 100%
1: di Indonesia.
0: Mantap. Nari kabar anda nama?
1: Kabar bala pikir.
0: Aduh, hai.
1: Anda itu agak mendung tiang untuk
0: selamat. Mangat kia lah anu ya, dia.
1: Mudah-mudahan.
0: Bukan
1: putra pangkalan pun ini.
0: Hujan. Iyo.
1: Baras kengat kah mama menyiram.
0: Iyo. Anu lah.
1: Menyiram kan?
0: Manual lah, mama menyiram anu mak. Manual lah. Hapan mesin dia.
1: Apa mesti pompa ken wano pan anarai nyambung wang selang tena. Ya jadi amun dia itu menyiram mah. Cuma-cuma ita no narai ko nita te.
0: Membul.
1: Membulan.
0: Anu nama narai jimbul.
1: Imbul lah anu yang kuto na. Terung asam ko nita narimbang. Berimbang dengan anon California kau.
0: Oh, pepaya California kau lah.
1: Jadi tiap pandau dia tahu dia nyiram.
0: Iyo, awi anu na andau jika kelasut itu.
1: Andau belasut. Jadi hendak 2 mingguan jadi hujan.
0: Arep ja kepanasan.
1: Kau polybag ke sama kilau angat tanu angat batu.
0: Arep kau buat tiga panasan apalagi di event di mana bara lapangan kau bara lahan teh menerima langsung matahari.
1: Iyo.
0: Maka perlu nyiram.
1: Himbauan kita semendiai lah.
0: Betul.
1: Kepala sembarangan. Menusur atau membakar lahan.
0: Iyo.
1: Di terlalu ekstra saat musim dikelatu teh elak sampai terjadi.
0: Iyo.
1: Pasti kare ke kawan damkar kau.
0: Bujur, pasti Ewen
1: menggalang. Supaya kita sama-sama menjaga.
0: Bujur, Mak.
1: Kayak situasi
0: setuju.
1: Udara kita supaya nangat nahaseng.
0: Bujur.
1: Jadi belasut nambah suasana aji asep indai.
0: Aduh.
1: Kutai himbauan ke masyarakat Kalimantan Tengah tuh. Ada umum lah.
0: Iya.
1: Akan Palangkaraya kayak. Mudah-mudahan kayak ala terjadi kebakaran di barang mustahil kutai nah.
0: Bujur, Mak.
1: Iya.
0: Oke. Bapak nak mendengar hendak menyeneh lagu Narena, Mak?
1: Aku tuh hendak menyinih lagu aku kangen sama Sasa aja lah.
0: Aduh. Aweh penyanyi
1: nah. Sama kamu. Barat di Baginda.
0: Oh iya.
1: Bercanda sama Sasa. Ure-ure hita tuh. Orang pelasut.
0: Betul. Silakan salamnya.
1: Salam hello lah. Terutama akan Akeng kulah siaran Akeng Kaminudin. Oke akan Bang Tuni, Mbak Sasa, Kia, dan Putra Pengkalan Bonena, Oke Nanang Banjar, Mama Yuda, Una Uso lah, Wang Kalimantan Barat, Mama Lili, kan, ura-ura sekian lah para asam pajet tanpa terkecuali lah. Buangkan Bang Tuni dengan Bu Susi, selamat. Beristirahat kia nanti akan ura-ura sekian lah. Mama undur pamit, selamat bertugas kian lah, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kia kan mama ko pameme, semoga sehat barigas lah. Yang ingin bergabung kembali silahkan di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520313. Kita sapa lagi nomor selanjutnya, ada siapa nih? Halo, request pop. Halo, siang juga. Dengan siapa di mana nih? Dengan siapa? Bang Jepri di Sampit. Gimana kabarnya Bang Jepri? Cuaca di Sampit gimana Bang Jepri?
4: Cukup terik.
0: Cukup terik ya. Kalau di Palangka ini agak cerah tapi berawan begitu ya. Oke deh.
4: Apa Pak bilang enggak
0: anu lagi ini katanya lelah menyiram tanaman. Sakit juga pinggang katanya kan. Selalu dinikmati aja apa yang dikerjakan. Iya.
4: Ini kalau sore mainan anu pegang semak juga boleh samprot.
0: Oh iya, menyiram sawit juga Kak Bang Jepri.
4: Iya.
0: Aman jakah anunya tuh apa namanya? Aliran sungainya tuh.
4: Aman pasang surut.
0: Oke.
4: Kecuali pemadam kecuali mati lampu maka nggak bisa mano. Iya, lagunya kalau ada dari siapa ya?
0: Dari siapa?
4: Dari Melly Goeslaw ya.
0: Melly Goeslaw, judulnya apa nih?
4: Lupa. Ayat-ayat cinta.
0: Ayat-ayat cinta. Salamnya buat siapa?
4: Salam-salamnya buat Bang Agal. Semoga
0: apa tuh?
4: Ibu ano bibitnya tidak kering.
0: Amin.
4: Juga buat Mbak Sasa. Mama Yuda. Dapat buat Pak Tony. Marian. Juga buat Petra Pangkalan pun. Ya semuanya mudah-mudahan pada sehat semua. Ini Pak Marcelo kan mana?
0: Siapa ayo? Nudin nih.
4: Bang,
0: suaranya agak beda ya karena lagi sakit tenggorokan bang.
4: Pantas aja suaranya agak beda.
0: Tenggorokan nggak ada. Makanya ini serak-serak cakep ya.
4: Buat Bang Nurin. Semoga banyak ngomong para rezekinya.
0: Amin.
4: Kalau belum dapat jodoh, semua enteng jodohnya.
0: Amin.
4: Itu aja Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jepri di Sampit yang udah gabung di layanan telepon kita di siang hari ini.

0: Ya pendengar, kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat siang, request pop.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya,
1: Dengan siapa?
0: dengan Udin ini dengan siapa di mana? Halo,
1: Aku orang baru nih,
0: orang
1: anu
0: baru.
1: Sapana.
0: Boleh sih.
1: Sapana Kupan Kapuas.
0: Di Sapana di Kapuas ya?
1: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya Sapana? Sehat?
1: Sehat.
0: Wah, luar biasa.
1: Cuman cuacanya mendung-mendung juga.
0: Wah, enak kalau gitu ya, mendung-mendung cakep berarti.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Sapana mau request lagu apa nih di request pop kita siang hari ini?
1: Gak ada kah lagu yang apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Masih Adakah Cinta tuh
0: Itu
1: enggak
0: mas
1: siang begitu.
0: eh ya itu masuknya malam, Melody Memory jam
1: Oh,
0: 20.
1: malah enggak.
0: Kalau request pop siang ini lagu-lagu kayak Rosa, kayak mungkin Raisa gitu. Atau lagu-lagu lama band kayak ini ya, kayak Kangen Band, kayak Peter Pan kayak gitu.
1: Oh iya, tapi saya nggak hafal juga kan pop.
0: Mau band apa nih maunya, kita coba cariin atau penyanyinya siapa deh?
1: Boleh juga Rosa lah.
0: Rosa, Rosa mau apa tuh
1: Iya.
0: judulnya?
1: Lagunya terserah deh.
0: Rosa ada Aku Baik Saja, Wanita Yang Kau Pilih, terus Takdir Cinta, Bulan di Kekang
1: Aduh.
0: Malam.
1: Oh, ada yang anukah yang hati yang tersakiti, kan?
0: Hati yang tersakiti ada kalau nggak salah. Hati yang kau sakiti ada. Oke.
1: Iya.
0: Salamnya
1: Iya.
0: buat siapa?
1: Salamnya ada Mama Yoda kah di situ?
0: Mama Yuda belum gabung nih,
1: Yang
0: kayaknya berusaha
1: rajin.
0: untuk gabung nih.
1: Oh, yang rajin kalau ikut di Melody Memory.
0: Banyak Mama Yuda juga sering gabung tuh, ada siapa lagi ya, Mbak Sasa juga sering gabung.
1: Iya, anu bisa lah minta nomornya Mama Yoda.
0: Aduh, kita nanti tanyain sama orangnya dulu ya, baru nanti
1: Iya,
0: kita share ke Mbak
1: soalnya
0: Astri.
1: saya sering dengar dia nelpon kalau mau
0: Iya.
1: kenalan.
0: Oke. Mama Yuda nih kalau dengar ya, nanti pas nelpon kasih tahu Nudin nih kalau Mama Yuda lagi dengar. Terima kasih lagi, salamnya Bu Hasna.
1: Iya, itu ajalah.
0: Oke.
1: Soalnya yang lain belum kenal. Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Kita sapa lagi pendengar penelpon kita selanjutnya. Ada siapa ini di belakang? Halo, request pop.
2: Wih, 100% Indonesia.
0: Cakep. Apa kabar, Bang Reno? Sehat?
2: Kabar baik.
0: Cuaca di
2: Datang Bang Sino, Sino kah Bang Reno? Nah.
0: Bang Bang Ren
2: Nudin.
0: Bang Nudin, iya.
2: Tuh Nudin.
0: Bon.
2: Bang Nud, siapa?
0: Iya, Bang Nudin, dengan Udin.
2: Di sana apa panas tuh Bang Nudin?
0: Aman sih, kita agak agak mendung. Kalau di sana gimana, Bang Reno?
2: Aduh, di sini
0: Masih
2: panas,
0: panas ya?
2: campur di Kalimantan ya, Reno. Maka bapak teman sama buaya.
0: Waduh.
2: Tapi Bang Udin pernah ke ujung pendalam, Bang Udin?
0: Pernah, pernah ke ujung
2: Nah,
0: Pandaran.
2: kalau pernah Bang Udin ke ujung pendalam itu lewat tempat saya itu kan.
0: Oh, alah gitu ya.
2: Ada
0: Dulu.
2: LPG, pihak kapal LPG yang mau tanah itu kan. Mutar gas itu. Turun ke bawah tuh ada ulun tuh.
0: Oh, alah.
2: Kan kelihatan
0: Begitu.
2: tayang itu kan.
0: Iya.
2: Jadi kalau lu panas itu campur di airnya. Kenapa
0: Jadi
2: buaya?
0: bejai pian, jadi buaya pian situ.
2: Buaya. Tapi buaya anu, buaya laut kan enggak apa anu anu dina.
0: Iya.
2: Kalau buaya darat itu kan gawi.
0: Aduh, buaya darat mah banyak banyak cintanya, Bang.
2: Kalau buaya laut tuh bagi anu buaya laut tuh kadang-kadang ya ada yang dia. Kalau buaya darat itu karena tuh apa-apa kan itu.
0: Iya. Oke deh, Bang Reno mau lagu apa nih siang hari request pop kita?
2: Lagunya sekarang Titik Puspa aja.
0: Titik Puspa, judulnya apa tuh?
2: Iya, jangan cari yang
0: judul Titik lah. Puspa, kita cari yang agak baru ya. Salamnya buat siapa?
2: Wahana, salamnya buat Bang Nudin dan sahabat dapat rezeki juga panjang umur.
0: Amin.
2: Bang Omay, Bang Tuni, Bang Karim, Bang Rudi, Betul ACR, Bang Rian, Naparo, Mas Toto, Bang Meme, Bang Agus, Samsul, Paridi, Bang Agau tadi kan Bang Anang Banjar, Putra, Pangkalan Bon dan satu pihak dan rezekinya juga kan Mbak Sasa dan Elisa dan Mama Sri Gunung Raya. Itu aja semuanya ya tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa pendengar? Halo, selamat siang Request Pop.
3: Selamat siang menjelang sore. 100% pop asli Indonesianya.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Melon di Kota Manis.
0: Melon di Kota Manis di mana tuh, Bang?
3: Madurejo.
0: Madurejo. Jauh banget. Ini lagi dengerin di area digital ya.
3: Ya, betul sekali kedengeran ya.
0: Iya. Karena kalau Madurejo biasanya kan enggak sampai frekuensi kami ke sana, Bang.
3: Nyampe, alhamdulillah nyampe.
0: Karena kita pakai area digital.
3: Kalau dari towernya TVRI nggak jauh-jauh banget toh, nggak ada 100 meteran ada kalau tower TVRI.
0: Oke, okay. Abang siapa tadi namanya?
3: Melon.
0: Abang Melon. Bang Melon, mau dengerin lagu apa nih siang hari ini, Bang Melon?
3: Yang paling enak nih.
0: Request pop kita ya.
3: Laskar Pelangi, ada
0: Laskar gak? Pelangi Niji ya.
3: Ya, betul sekali.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salam dan spesial buat semuanya tanpa terkecuali. Bisa jadi baru monitor soalnya listrik baru hidup.
0: Walah. Habis mati lampu ya.
3: Ya, okay, betul sekali.
0: Deh. Gak apa-apa kalau siang mati lampu gak gelap-gelapan, Bang.
3: Iya. Yaudah gitu aja.
0: Siap, Bang Melon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Melon yang udah gabung di layanan telepon kita juga di siang hari ini.
4: Engkau tak tahu, kau sembunyikan rasa cintaku.
0: Ya pendengar, kita sapa lagi satu penelpon sebelum kita puterin lagu. Ada siapa di belakang? Halo, Request Pop.
5: Pesan Indonesia.
0: Oke, apa kabar Mbak Sasa? Sehat?
5: Kabarnya baik, sehat begitu.
0: Syukurlah kalau begitu ya. Gimana-gimana jemuran kita kering ya, aman?
5: Kering amannya belum diambil.
0: Kering sampai ke hati-hati.
5: Ketiduran.
0: Kena, iya enak banget sih cuaca kita ya. Jadi panas banget enggak gitu.
5: Apa kayak panas, aku bilang orang humap-humap.
0: Iya, humap ya. Baiklah Mbak Sasa, mau dengerin lagu apa nih di siang hari Request Pop kita?
5: Dari Hijau Daun aja, itu Setiap Detik.
0: Hijau Daun Setiap Detik. Aku memikirkan
5: Nudin siaran.
0: Walaupun kurang semangat ya Nudin hari ini siaran ya, karena suaranya aduh agak gimana
5: ya, suaranya,
0: gitu.
5: Oh, biar cepat sembuh ya.
0: Amin.
5: Sehatnya.
0: Baiklah, salamnya buat siapa Mbak Sasa?
5: Salamnya buat siapa tadi, Bang Reno tadi, apa yang buaya-buaya darat kudengar kok?
0: Bejai. Kata Bang Reno kalau buaya sungai atau buaya laut itu aman. Tapi kalau buaya darat itu banyak cintanya.
5: Iya memangnya. Kalau buaya darat ini sama aja banyak buaya.
0: Oke deh, lanjut salamnya Mbak Sasa.
5: Lewat Pak Tony lah, Susi. Putra Pangkalan Bun, Mas Dede, Mas Dede Pangkalan Bun, Mas Pandu, Pememe. Terus Pak Jepri, Meida dan Bang Johnnya, Mbak Weni, Mama Yuda. Kayaknya apa semua aja lah.
0: Oke deh.
5: Sampai jet ya.
0: Siap dibungkus ya.
5: bungkus apa aja.
0: Uh-uh.
5: Buat Minudin dan operatornya, selamat selalu, bagus selalu, sukses selalu, amin. Banyak rezekinya.
0: Amin.
5: Selamat ulang tahun.
0: Iya, terima kasih.
5: Yang umur sehat selalu,
0: amin.
5: Biar cepat-cepat ketemunya.
0: Amin.
5: Selamat siang menjelang sore, lagunya tunggu, dadah, bye-bye.
0: Selamat siang menjelang sore juga, terima kasih untuk Mbak Sasa ya. Udah gabung juga di layanan telepon kita. Pendengar, kita tahan dulu telepon teman WhatsApp-nya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita. Ramai banget ya siang hari ini. Telepon udah berapa? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 orang udah ada masuk 8 list lagu. Kita puterin dari lagu pertama dengan judul Wasiat Cintaku Trisuaka. Ini requestan dari Bang Nanang Banjar. Selamat mendengarkan ya pendengar, dan semoga Nanang Banjar juga senang lagunya diputerin di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Ya pendengar, kita sudah dengarkan tadi lagu darinya Hijau Daun ya. Setiap detik requestan dari Mbak Sasa di siang hari ini ya. Masih dalam program Request Pop 100% Indonesia. Mungkin kita terima satu penelpon saja lagi ya pendengar ya. Ada siapa di belakang? Halo Request Pop.
1: Halo 100% Indonesia.
0: Oke, apa kabar Mama Yuda?
1: Alhamdulillah sehat. Baik.
0: Tadi Mama Yuda ada dari Mbak Hasna di Kapuas, katanya mau kenalan sama Mama Yuda, katanya mau berteman tuh.
1: Gimana ya? Dengar semua nomornya nanti.
0: Iya, bisa kirim lewat SMS nggak Mama Yuda nanti ya?
1: Ya nanti kalau nanti malam ya bisa.
0: Di nomornya 08115203123 di SMS aja di situ ya Mama Yuda ya. Atau di WhatsApp juga bisa juga ya. Nanti ya.
1: Yang nomor WhatsApp nih kah?
0: Betul. Nomor WhatsApp betul. Jadi nanti kita kasih ke yang bersangkutan ya.
1: Mbak Supana.
0: Iya, Mbak Supana. Oke, gimana sehat Mama Yuda?
1: Ya sehat semua alhamdulillah.
0: Wah, pas banget nih kayaknya Mama Yuda bakalan jadi lagu terakhir nih untuk requestannya. Mau lagu apa nih?
1: Iya, lama menunggu.
0: Karena ramai banget hari ini tadi yang nelpon.
1: Ya, ramai hari ini.
0: Ramai pada gabung. Mau lagu apa nih?
1: Bang Minudin siang.
0: Iya, tumben ya biasanya Nudin dapat malam.
1: Lagunya apa? Dan
0: sehari ini
1: aja deh.
0: Sehari ini judulnya apa?
1: Seumur hidupku.
0: Seumur hidupku. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Kota Pangkalan Bun, buat Mbak Sipak Sepana, buat Pak Meme, Pak Tony, Mbak Sasa, Kang Jepri, enggak sakit pinggang ya, nyiram sawitnya.
0: Cair Bang Jepri ya.
1: Ya dia itu pembibitan sawit Bang Minudin.
0: Oh alah.
1: Aduh, Bang, lumayan cair.
0: Syukurlah kalau begitu Bang Jepri ya. Kalau udah
1: ya,
0: cair.
1: Ya sakit pinggang menyiramnya katanya.
0: Iya. Sakit pinggang cari
1: buat
0: uang.
1: Bang Umay, Bang Adi. Bang Yan Seloyong juga buat semuanya aja deh.
0: Oke deh. Siap.
1: Ya buat Mbak Supana nanti ya nomornya.
0: Sabar ya Mbak Supana ya. Nanti kita akan infokan. Oke deh.
1: Buat semuanya aja semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Kita hibur juga.
0: Amin.
1: Buat Bang Aminuddin yang partornya semoga selalu sehat semangat.
0: Amin.
1: Selalu sukses.
0: Amin.
1: Lancar dan aktivitas dan rezekinya. Sebahagia happy juga. Cepat sembuh sakit tenggorokannya.
0: Amin.
1: Pantas berubah suaranya dikira tadi penyiar baru.
0: Iya. Orang lama suara baru.
1: Oh iya. Buat abang juga yang lagi kerja. Mungkin lancar aja pekerjaannya deh.
0: Amin.
1: Dan selalu dalam lindungannya aja.
0: Amin. Oke.
1: Ya itu aja Bang Minudin, makasih Mas Sohe jelang
0: Oke deh, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Yuda ya di Sampit yang sudah gabung juga. Pas banget Mama Yuda ini akan nge-close lagu program kita dalam Request Pop 100% Indonesia-nya di hari ini ya. Lagunya dari Syahrini dengan judul Seumur Hidupku. Dan pendengar, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, kirim salam dan juga request lagu di siang harinya dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan tentunya juga selalu setia dengerin Pro 1 dari Palangkaraya. Setelah ini akan ada rekan saya Reta yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang sengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program di hari ini. Saya thanks untuk Anda semua. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita memasuki waktu asar di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi para pendengar semua yang menunaikan, dan semoga setiap langkah ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa keberkahan, ketenangan hati, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas hingga penghujung hari ini. Dan pendengar, menemani waktu sore Anda, saya Reta Virginia akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini, wawasan yang bermanfaat, hiburan yang berkualitas, serta lagu-lagu pilihan yang tentunya senantiasa menemani Anda beraktivitas, beristirahat maupun dalam perjalanan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena kami masih banyak program menarik yang telah kami siapkan khusus untuk Anda.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pendengar, selamat berjumpa dalam program Suara Nusantara. Senang sekali saya Reta Virginia dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program ini. Dan pendengar, program Suara Nusantara membahas media apresiasi, edukasi, dan informasi ragam budaya tanah air. Pada edisi hari ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat krusial bagi keberlangsungan peradaban bangsa, yakni bagaimana eksistensi kebudayaan lokal di tengah arus modernisasi, serta bagaimana generasi muda memandang warisan leluhur tersebut.

Pendengar, budaya bukan hanya sekedar peninggalan masa lalu, tetapi merupakan identitas yang membentuk karakter suatu bangsa. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, budaya lokal menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal bagaimana generasi muda dapat mengenal, memahami, dan ikut menjaga keberlangsungannya. Banyak anggapan bahwa tradisi dan budaya merupakan sesuatu yang kuno, atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Padahal, budaya terus mengalami perubahan dan dapat beradaptasi mengikuti kreativitas masyarakat. Melalui inovasi dan peran generasi muda, budaya lokal dapat tetap hidup, dikenal luas, bahkan memiliki nilai ekonomi dan daya tarik baru.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: masih dalam program Suara Nusantara. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya. Bukan hanya sebagai penerus, tetapi juga sebagai penggerak yang mampu memperkenalkan budaya dengan cara yang lebih kreatif dan relevan. Di era digital saat ini, pelestarian budaya tidak lagi terbatas pada kegiatan tradisional saja. Media sosial, industri kreatif hingga berbagai inovasi produk budaya menjadi ruang baru bagi anak muda untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana memperkenalkan budaya, tetapi juga bagaimana membangun rasa bangga terhadap budaya sendiri. Karena ketika generasi muda mulai mengenal dan mencintai budayanya, maka keberadaan budaya tersebut akan terus terjaga. Apakah budaya masih dianggap relevan di tengah perkembangan zaman? Dan bagaimana cara generasi muda mengambil peran agar budaya tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi berkembang dan dikenal oleh generasi berikutnya? Berikut kita simak kutipan perbincangan rekan kami Umami bersama Tri Yulia Fajrianti, Wakil 1 Nyai Kalimantan Tengah 2026.
1: Sebenarnya untuk tantangannya sih tergantung orangnya lagi ya, mau menerima atau tidak. Kadang biasanya generasi muda ini mereka menganggap bahwa budaya kita itu tuh kayak apa sih, untuk apa gitu, ini tuh orang dulu banget. Jadi mereka tuh beranggapan bahwasanya kalau kita berbudaya itu tuh seperti kayak kita tertinggal oleh zaman. Sebenarnya enggak, budaya kita sendiri itu juga kayak ikut serta kayak gimana ya, dia ikut berkembang juga gitu, kayak baju-baju, terus anyaman-anyaman itu udah mulai meluas, kayak dari rotan bisa jadi gelang seperti ini, terus sepatu bisa dari anyaman rotan. Jadi itu nggak semerta-merta kita tuh tertinggal zaman, guys. Seperti itu. Jadi kita harus melek juga, kita nggak terlihat jadul kok kalau kita paham akan budaya kita dan membantu melestarikan budaya kita seperti itu.
2: Mungkin ada pelurusan perspektif anak muda sekarang, Pak, ya. Kalau misalkan mendefinisikan tradisi budaya ini adalah kehidupan jadul, itu sudah salah sebenarnya. Karena kebudayaan dan juga tradisi ini tuh sebenarnya identitas yang juga menjadi latar belakang setiap
1: betul
2: orang.
1: Betul.
2: Jadi kalau ngomongin udah ketinggalan zaman katanya, ini bukan ngomongin tentang zaman. Sebenarnya tradisi dan kebudayaan pun itu ikut pada semua zaman.
1: Betul sekali.
2: Kita anak muda lah yang mengolahnya agar tidak ketinggalan Jawa.
1: Kita harus mengambil peran aktif.
2: Asik.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Pendengar, dari perbincangan tersebut dapat kita lihat dan kita dengar bahwa tantangan dalam pelestarian budaya salah satunya berasal dari cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda terhadap budaya itu sendiri. Budaya tidak harus selalu tampil dalam bentuk yang lama atau tradisional, justru melalui kreativitas anak muda, budaya dapat dikemas menjadi sesuatu yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya kerajinan tradisional yang dikembangkan menjadi produk modern, budaya dapat terus bertahan ketika ada inovasi dan kepedulian dari generasi penerusnya. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan, melainkan menjaga nilai dan identitas budaya sambil menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam program Suara Nusantara. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa budaya bukan sesuatu yang tertinggal, melainkan warisan yang dapat terus berkembang melalui kreativitas dan kepedulian generasi muda. Mari bersama-sama menjaga budaya Indonesia agar tetap hidup, dikenal, dan menjadi kebanggaan di masa depan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam program selanjutnya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Dan pendengar, untuk menemani istirahat sore Anda pada sore hari ini, kami sampaikan informasi yang dimana kabut tipis dampak karhutla, Disdik Palangkaraya tunggu rekomendasi Dinkes. Dilansir dari rri.co.id Palangkaraya, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya masih menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan serta Dinas Lingkungan Hidup terkait kondisi kabut tipis yang mulai terlihat pada pagi hari. Hingga saat ini, aktivitas belajar mengajar di seluruh sekolah masih berlangsung dengan jam normal karena kondisi asap dinilai belum mengganggu secara signifikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Apre Vikoranan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi teknis untuk memperoleh petunjuk sebagai dasar dalam menentukan kebijakan apabila udara memburuk. Dan menurut Viko, berdasarkan pengamatan sementara, kondisi kabut asap saat ini masih jauh lebih ringan dibandingkan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, proses pembelajaran masih dapat dilaksanakan seperti biasa tanpa perubahan jam sekolah. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Riza Syahputra, menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker apabila asap maupun debu mulai meningkat. Karena menurutnya, saat ini Kalimantan Tengah telah memasuki musim kemarau dan kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah kabupaten, sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan. Dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan, pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kami kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya, Setiar Seno. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Samarinda dan Dita sendiri?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih dingin ya, karena setelah diguyur hujan yang lumayan deras, hujan yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Wah, kita juga di sini sebenarnya menunggu ya, tapi tak kunjung datang.
1: Mungkin habis ini ya.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Samarinda yang menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 di Kalimantan, Seno.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Ya, pendengar pemirsa, Samarinda direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Lapas ini nantinya akan berkapasitas hingga 2.000 orang dan akan menampung warga binaan dari seluruh kabupaten kota. Kita simak laporannya selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda sedang disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping Lapas Narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun Lapas Kelas 1.
3: Jadi mungkin Lapas Kelas 1-nya untuk Irish apa itu ada di Kalimantan ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan. Untuk bisa, misalnya ada yang air bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah itu wali kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000. Dan kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung. Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
2: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari Lapas Kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada pemerintah Kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat, dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada Anda, Seno di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya lintas Banjar Nusantaraya, kita lanjutkan ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Selamat sore, Ervi.
1: Sore, Seno, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana Tarakan cuacanya?
1: Tarakan cuacanya mendung nih sore ini
0: Wah.
1: karena tadi dini hari ya itu hujan lebat ya, tapi sempat panas sih pagi-pagi. Nah, berangsur mendung nih sampai sore ini. Bagaimana kalau di
0: Wah.
1: Palangka?
0: Palangkaraya tadi sempat gerimis, tapi sekarang kembali panas.
1: Kembali panas. Ya
0: Iya,
1: udah, beda
0: baik.
1: berarti.
0: Ya, RP ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Ini terkait dari ini toh apa tuh seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk sekolah rakyat Seno.
0: Baik, menarik sekali. Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Setiarseno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara maupun dari luar mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD di Kota Tarakan. Laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya.
3: Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berlangsung di Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan sejak Jumat 18 Juli 2026 dan akan berakhir pada Jumat pekan ini. Total ada 485 peserta yang terjadwal mengikuti ujian selama 7 hari. Koordinator Seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan Fatima menjelaskan, formasi yang dibuka cukup beragam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Semua nantinya akan ditempatkan di sekolah rakyat, termasuk yang ada di Kota Tarakan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga. Itu kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes di sini itu ada 485 peserta, dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24.
3: Adapun peserta yang mengikuti ujian tidak hanya dari Kota Tarakan. Fatima menyebut peserta datang dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Selain peserta dari Kaltara, ada juga peserta dari luar daerah yang memilih lokasi tes di Tarakan karena lebih dekat. Sebaliknya, ada juga peserta asal Kaltara yang memilih tes di luar daerah. Namun untuk jumlah pastinya, UPT BKN Cabang Tarakan hanya memfasilitasi peserta yang memilih tes di sini. Secara teknis, ujian dilaksanakan 3 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua pukul 11 hingga pukul 3 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga pukul 14 hingga pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap sesi berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal 130 menit. Kelebihan sistem CAT yang digunakan adalah hasil SKD bisa langsung diketahui peserta setelah ujian selesai, baik melalui website BKN maupun layar monitor yang sudah disiapkan UPT BKN Cabang Tarakan di lokasi ujian. Adapun tingkat kehadiran, menurut Fatimah, selama 5 hari berjalan, angka kehadiran peserta cukup tinggi, mencapai 90%. Rata-rata setiap sesi hadir 23 orang dari 25 peserta yang dijadwalkan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kami kembali ke Palangkaraya, ada Setiar Seno di sana. Seno.
0: Baik, terima kasih RV dari Tarakan Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Seno, selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Kalau cuaca di Nunukan, sedari pagi hingga sore hari ini mendung nih.
0: Tapi gak turun hujan ya?
1: Gak turun hujan.
0: Gak kebagian berarti. Baik, Angel silakan. Ada informasi apa untuk kita sore ini dari Nunukan?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan jalan rusak parah, pasokan BBM listrik Krayan Selatan terganggu.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, warga Krayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini hanya menikmati aliran listrik sekitar 4 jam sehari karena distribusi BBM untuk pembangkit listrik terhambat akibat akses jalan rusak parah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Listrik di Krayan Selatan saat ini hanya menyala mulai pukul 6 sore hingga sekitar pukul 10 malam. Bahkan pada hari tertentu, aliran listrik sudah padam sejak pukul 9 malam karena PLN melakukan penghematan BBM. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan kondisi ini terjadi karena stok bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik menipis akibat distribusi terhambat karena kerusakan jalan.
3: Ya, 4 jam yang dari 12 jam 6 sampai jam, nggak sampai jam 10 itu mengirit stok yang ada kan.
2: Kerusakan jalan penghubung dari Long Bawan menuju Long Layu membuat distribusi BBM tersendat. Perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 2 jam, kini membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 hari, sehingga banyak sopir memilih tidak mengangkut BBM karena khawatir kendaraan rusak.
3: Sekarang ini ya BBM ada di induk di Long Bawan, tapi supirnya ini yang tidak bisa apa tidak berani masuk karena ya kerusakan, karena tertahan di jalan, ya amblas, jadi tidak bisa bergerak sana.
2: Akibat kondisi tersebut, sekitar 1.500 warga Krayan Selatan tidak hanya mengalami keterbatasan listrik, tetapi juga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dan memasarkan hasil pertanian. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak agar distribusi BBM dan aktivitas ekonomi kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Seno, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda.

0: Rekan saya Faiza Hasan. Selamat sore, Mbak Faiza.
1: Selamat sore, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin dan Mbak Faiza sendiri?
1: Ya, kabarnya baik untuk Banjarmasin saat ini lagi mendung. Kalau saya masih ini nih.
0: Lagi pilek ya?
1: Kena serangan flu lagi, pilek berat.
0: Kedengaran suaranya ya. Baik.
1: Sangat terdengar ya.
0: Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terima kasih, Seno. Dari Banjarmasin ke Jari Banjar, geledah Dinkes. Wah, apa nih yang digeledah nih ya?
0: Ya, penasaran aja ya apa. Baik, selengkapnya langsung saja kita dengarkan Bapak Iza. Silakan.
1: Terima kasih, Seno. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit RS Tipe D di Kecamatan Gambut. Informasi selengkapnya Diki Munadi.
2: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pada Senin 20 Juli. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
2: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan satu alat bukti elektronik.
4: Kasusnya apa, Pak?
2: Gimana?
4: Terkait permasalahan apa ini?
2: Itemnya apa, Pak? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
4: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
2: Penyidikan terkait dengan rumah sakit, Pak.
3: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
5: Dasarnya? Ya, tadi seperti disampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Yang menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya saya kan sampainya itu 48 katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
3: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
1: Ya, demikian dari Banjarmasin, kembali ke Setiarseno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Bapak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya. Selanjutnya kita ikuti informasi dari Kota Cantik Palangkaraya.

0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menargetkan bedah rumah 10 unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Mendawai dan Pelatuk yang dilaksanakan tahun ini. Program tersebut hasil dukungan dari acara konser amal musik klasik, kolaborasi antara pemerintah Kota Palangkaraya dan Subut Center. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya yaitu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, program bedah rumah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu berbagai dukungan yang terkumpul termasuk dalam acara konser amal musik klasik yang digelar hasil kolaborasi dengan Subut Center dalam rangka HUT Kota ke-69 akan digabungkan dengan program pemerintah.

0: agar pelaksananya lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah. Jadi tadi disampaikan targetnya adalah 10 rumah. Targetnya 10 rumah dengan anggaran kebutuhan. Yang pertama, satu rumah itu biasa selesai kami di program kami setiap tahun itu 60 juta. Jadi kalau 10 rumah diperlukan 600 juta. Bisa memenuhi dari target kita, ya syukur-syukur.
0: Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk satu unit rumah mencapai sekitar 60 juta rupiah, sehingga total dana yang diperlukan untuk merealisasikan target tersebut mencapai 600 juta rupiah. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah kota Palangkaraya, termasuk program bedah rumah yang digagas oleh wali kota.
2: Minta supaya kota lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun kita akui bahwa pemerintah kota Palangkaraya di bawah kepemimpinan Pak Pahit Naparin sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tapi dengan penghargaan yang diterima ini, jangan membuat Pemko jadi semakin menjadi puas. Kalau kita puas itu, kita tidak lagi meningkatkan pelayanan. Inti utama itu apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan, ya kan?
0: Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai prestasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Peningkatan pelayanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
3: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi berani coba kuliner seram yang nikmat ini?
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada bendera merah putih. Hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
6: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib, sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
5: Kak, ambilin buku itu dong.
7: Tolong!
8: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
9: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
8: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
9: Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
8: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
9: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
10: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat sore dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami tentunya. Dan semoga suasana sore ini membawa semangat baru untuk kita semua menyelesaikan aktivitas dengan penuh rasa syukur. Mungkin bagi para pendengar semua yang baru memulai pekerjaan pada shift sore, kami ucapkan selamat bertugas dan semoga setiap pekerjaan yang dilakukan diberikan kelancaran, kesehatan, dan hasil yang terbaik. Dan sementara itu juga mungkin bagi para pendengar Pro 1 yang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah, kami menghimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan. Dan berkendaralah dengan tertib dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga kecepatan dan tetap fokus selama di perjalanan. Dan semoga para pendengar semua tiba di rumah dengan selamat dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menemani pendengar dan menemani waktu sore Anda semua tentunya dengan gema nuansa sore dan beragam informasi, inspirasi, dan lagu-lagu pilihan juga telah kami siapkan untuk menambah hangatnya suasana menjelang malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
3: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
2: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
3: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
2: Investasi apa?
3: Ya investasilah.
2: Buang-buang uang saja.
3: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
2: Produktivitas dan loyalitas ya.
3: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
4: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.
3: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
3: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Oh,

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
3: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
2: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa senja mulai menyapa kita semua. Dan ini merupakan saat yang tepat untuk sejenak kita mengistirahatkan aktivitas dan menenangkan hati. Dan tetaplah bersama kami pendengar dalam Gema Nuansa Senja pada sore hari ini. Karena dalam program ini kami akan menghadirkan lagu-lagu Islami pilihan sebagai teman kita semua di penghujung sore, dan ini akan mengantarkan kita untuk menyambut datangnya waktu maghrib dengan suasana yang damai dan penuh makna. Dan pendengar, menjelang azan maghrib pada sore hari ini yang akan berkumandang pada pukul 17.34 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda menyimak lantunan pengajian Al-Quran sebagai pengingat untuk mempersiapkan diri menyambut waktu sholat. Dan semoga setiap untaian ayat suci dan lagu-lagu Islami yang akan kita dengarkan bersama ini dapat membawa ketenangan, menambah keimanan, serta menjadi penyejuk hati kita di penghujung hari. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan senantiasa menemani perjalanan sore Anda dengan sajian yang inspiratif dan menyejukkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.
4: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
5: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
4: Ah, sok suci kamu teh.
5: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
4: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rezeki.
5: Rezeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
4: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
5: Lebih baik lapar, Kang.
6: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
7: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, senja kini kian mendekati penghujungnya. Dan pendengar, mari sejenak kita heningkan hati, menghentikan kesibukan kita dan mempersiapkan diri menyambut datangnya waktu maghrib. Dan sebelum azan maghrib berkumandang, mari kita bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi penyejuk hati, menambah keimanan, menghadirkan ketenangan jiwa, serta membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat menyimak pengajian Al-Quran untuk para pendengar semua.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri. Segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa kita telah tiba di penghujung senja pada hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, Borku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi para pendengar semua yang menjalankan. Dan marilah kita meluangkan waktu sejenak di tengah padatnya aktivitas kita untuk memenuhi panggilan Allah. Dan karena di setiap sholat terdapat ketenangan hati, kekuatan jiwa, dan keberkahan yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan. Semoga ibadah yang kita tunaikan pada petang ini diterima oleh Allah, serta membawa kedamaian, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk pendengar semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 22 Juli 2026.

0: Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia. Dan pendengar, kita awali dengan berita pertama. Satgas Karhutla Kalimantan Tengah Bidang Kesehatan, Riza Syahputra mengatakan, terjadi peningkatan potensi gangguan kesehatan akibat kondisi cuaca panas serta paparan asap dan debu. Kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah membuat setiap hari di fasilitas kesehatan terdapat minimal 2 pasien yang terpapar. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Ada data ISPA tetap ada, saya rasa ada peningkatan, Pak.
2: Memasuki musim kemarau disertai dengan El Nino, Dinas Kesehatan terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, termasuk air hangat, guna mencegah dehidrasi. Mengingat saat ini sebaran kasus pasien terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut mulai meningkat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan. Ia meminta masyarakat dapat melakukan antisipasi terhadap dampak buruk akibat terpapar asap kebakaran hutan. Kemudian apabila mengalami keluhan kesehatan seperti batuk dan pilek, segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
3: Yang namanya musim panas, tetap kita memberikan edukasi, banyak minum air putih atau air hangat. Kemudian kalau ada mengalami batuk pilek, untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan yang terdekat, kan itu dia. Makan minum yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya air, kalau bisa membawa sendiri dari rumah, memakai tempat sendiri, kan mengurangi jajan-jajan yang kira-kira memberikan resiko untuk menyebabkan dia sakit, kan gitu. Itu, Bang.
2: Masyarakat juga disarankan membawa air minum sendiri dari rumah dan menggunakan wadah pribadi. Kebiasaan membeli makanan di sembarang tempat perlu dikurangi karena berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Sementara itu, Satgas Karhutla Bidang Kesehatan, Riza Syahputra mengatakan, ada peningkatan potensi gangguan kesehatan akibat kondisi cuaca panas serta paparan asap dan debu dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah dan kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Setiap hari di fasilitas kesehatan terdapat minimal 2 pasien yang terpapar.
1: Paling kalau kami dari Dinkes menghimbau ya, kalau memang udah banyak asap atau debu ya pakai masker. Jadi kebakaran lahan lah di beberapa tempat atau di beberapa kabupaten. Kan saya juga termasuk salah satu tim Satgas Karhutla Kalteng juga untuk kesehatan. Jadi
2: untuk itu masyarakat dihimbau menggunakan masker apabila kondisi udara mulai dipenuhi asap dan debu. Penanganan dampak kesehatan akibat karhutla juga menjadi perhatian serius Satgas Karhutla Kalimantan Tengah, khususnya melalui bidang kesehatan. Edi Suroso melaporkan.
0: Jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Kota Waringin Timur terus menunjukkan peningkatan dan kini telah mencapai 511 titik. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah bersama instansi terkait karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Sehingga, upaya pemantauan serta penanganan di lapangan terus diperkuat untuk mencegah meluasnya kebakaran. Sabella Indasari melaporkan.
4: Ini juga kami menaikkan status bencana kekeringan. Jadi pada saat tahun 2026, siaga ini berada di dua status jenis bencana. Jadi satu bencana kekeringan, yang satu bencana karhutla.
5: Provinsi Kalimantan Tengah saat ini telah masuk musim kemarau. Beberapa daerah kabupaten dan kota saat ini mulai bermunculan kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Kotim, kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga 21 Juli 2026, hotspot terpantau mencapai 511 titik panas dengan jumlah kasus karhutla terbanyak di Kecamatan Kota Besi sebanyak 95 kejadian, 87 kasus kejadian di Kecamatan Antang Kalang 73 kejadian, Telaga Antang, Mentaya Hulu 38 kejadian, Ketapang 31 kejadian, dan Baamang 30 kejadian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multajam, mengatakan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status siaga untuk dua jenis bencana sekaligus pada tahun 2026, yakni bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau kejadian karhutla serta meluasnya dampak musim kemarau yang memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Salah satu titik kebakaran yang menjadi perhatian berada di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, dengan kondisi api aktif dan kecepatan angin yang tinggi sehingga menyulitkan proses pemadaman.
4: Memang kalau di tanggal 21 kemarin ada satu titik yang beresiko betul di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Fire aktif dan kecepatan angin sangat luar biasa. Kemudian secara overall bencana karhutla ini juga kami menaikkan status bencana kekeringan. Jadi pada saat tahun 2026 siaga ini berada di dua status jenis bencana. Jadi satu bencana kekeringan, yang satu bencana karhutla. Walaupun penyebabnya sama, kemarau, tetapi impact-nya berbeda.
5: Hal senada terkait karhutla juga dirasakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Hendrikus Satriabudi. Ia menyampaikan bahwa di wilayah Kota Palangkaraya telah terjadi 15 kejadian karhutla dan kejadian tersebut terdapat di wilayah Kelurahan Bukit Tunggal dengan kasus terbanyak 10 kejadian dengan luasan lahan terbakar lebih dari 10 hektar. Selain itu, 2 kejadian tercatat di Kelurahan Tanjung Pinang, sementara kejadian lainnya terdapat di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kereng Bangkirai.
6: Kita tidak bisa menghindari karena memang karhutla itu disebabkan oleh oknum tentunya, karena memang pembakaran itu bisa terjadi karena kelalaian manusia. Untuk menyikapi hal tersebut, kami dengan adanya status siaga yang ditetapkan Pak Wali Kota bersinergi dengan masing-masing instansi, baik dari TNI Polri dan juga dari di backup juga dari BPPK Provinsi dan juga Dinas Kehutanan.
5: Saat ini pemerintah kota melalui BPBD berkolaborasi lintas sektor baik dengan BPBPK Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya dapat dicegah sejak dini melalui penanganan secara intensif sehingga Kalimantan Tengah saat musim kemarau dapat terbebas dari bencana kabut asap. Bella Indah Sari melaporkan.
0: Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEKPPP. Menurutnya, evaluasi menjadi momentum bagi setiap perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Ahmad Jayadikarta mengatakan, meski kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pulang Pisau terus menunjukkan perkembangan, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, efisiensi anggaran serta kewajiban menyelaraskan program daerah dengan astacita Presiden. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mampu menemukan berbagai kekurangan dan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Penyelenggara PEKPPP Muhammad Insyafi menyebut, pada tahun 2026, jumlah lokus pelayanan publik yang dievaluasi meningkat 30% menjadi 83 lokus. Evaluasi akan difokuskan pada unit pelayanan prioritas seperti bidang kesehatan, pendidikan, DPM-PTSP, Disdukcapil, Dinas Sosial, PUPR, serta sejumlah perangkat daerah lainnya, disertai penilaian mandiri terhadap 34 satuan pendidikan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Dan beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Aliansi Peduli Puntun melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di kawasan Puntun Gang 45 Kota Palangkaraya. Selengkapnya Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
8: Untuk kegiatan ini sudah berlangsung di 2 hari kan dan di 2 titik gitu.
9: Aliansi Peduli Puntun melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di kawasan Puntun Gang 45 Kota Palangkaraya. Kegiatan yang melibatkan gabungan komunitas sosial, organisasi, dan himpunan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut digelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 19-20 Juli 2026 di 2 lokasi yakni Bundaran Burung dan Bundaran Kecil Kota Palangkaraya. Koordinator Lapangan Aliansi Peduli Puntun, Dira Panesia, mengatakan kegiatan penggalangan dana tersebut diinisiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak kebakaran di Puntun. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai komunitas dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat korban bencana.
8: Untuk kegiatan hari ini itu penggalangan dana, Kak, untuk teman-teman kita yang ada di Puntun yang terkena kebakaran. Untuk kegiatan ini sudah berlangsung di 2 hari, Kak, dan di 2 titik gitu.
9: Setelah 2 hari pelaksanaan penggalangan dana, total dana terkumpul mencapai Rp14.476.000. Dana tersebut berasal dari penggalangan secara langsung selama 2 hari, serta donasi daring melalui transfer yang dihimpun melalui Instagram sebesar Rp605.000. Dari total dana tersebut, terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu dana pertama dibagikan kepada 46 kepala keluarga yang terdampak kebakaran. Kemudian dana kedua dialokasikan untuk membantu sekolah yang terdampak, serta dana ketiga digunakan untuk pembelian sembako bagi masyarakat terdampak. Penanggung jawab kegiatan Aliansi Peduli Puntun, Danis Rio Wahyudi, mengatakan penggalangan dana tersebut diikuti 15 lembaga dengan melibatkan sekitar 34 mahasiswa. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi berbagai elemen masyarakat untuk membantu warga yang terdampak bencana kebakaran di Puntun Gang 45.
10: Kami melakukan gerakan lah, bergabung berkolaborasi sama beberapa organisasi yang ada di Kota Palangkaraya untuk kita sama-sama melakukan penggalangan dana agar yang kita hasilkan nantinya bisa lebih banyak lagi untuk saudara-saudara kita yang terdampak.
9: Hasil penggalangan dana diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di Puntun Gang 45. Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam membantu sesama masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Ya pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda meminta seluruh pengusaha tambang pasir di wilayah setempat agar tetap konsisten dan taat memenuhi kewajiban membayar pajak mineral bukan logam dan bantuan atau MBLB. Kepatuhan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan bagi masyarakat. Kepala Bapenda Kapuas, Kepala Bapenda Kapuas, Yaya, mengatakan pajak MBLB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan. Hal itu disampaikannya saat menerima pembayaran pajak MBLB sebesar Rp20 juta dari CV Muhammad Hussein. Menurutnya, kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus dukungan nyata terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat. Bapenda Kapuas juga mengapresiasi kepatuhan CV Muhammad Hussein dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menggelar lomba tradisional dan jalan sehat dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bulan Agustus mendatang. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Pelaksanaan rapat awal, saya sampaikan pada hari ini adalah rapat awal atau sosialisasi dalam rangka persiapan kita untuk pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di ruang rapat Bajaka Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu pagi. PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Lisda Ariana, mengungkapkan rapat ini membahas kesiapan seluruh rangkaian kegiatan agar peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026 ini berlangsung meriah, tertib, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam rapat, sejumlah agenda disiapkan mulai dari upacara peringatan detik-detik proklamasi, apel kehormatan dan renungan suci, hingga berbagai lomba tradisional serta pesta rakyat yang akan digelar di Kota Palangkaraya.
11: Pelaksanaan rapat awal, saya sampaikan pada hari ini adalah rapat awal atau sosialisasi dan rangka persiapan kita untuk pelaksanaan upacara

0: Dalam rapat perdana ini juga dibahas terkait penyelenggaraan Pesta Rakyat yang akan menghadirkan beragam hiburan dan kegiatan dengan melibatkan ratusan UMKM yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini, Pemprov Kalimantan Tengah berharap semangat nasionalisme, persatuan, dan gotong royong semakin kuat di tengah masyarakat, sekaligus menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan kontribusi nyata bagi daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, pendengar, kita sampai pada informasi yang terakhir. Upaya peningkatan pelayanan publik bagi kelompok rentan terus dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palangkaraya. Salah satunya dengan memberikan layanan pendampingan pelaku usaha bagi masyarakat penyandang disabilitas. Lalu, seperti apa program yang dilakukan? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Ketua Tim Pelayanan Publik BBPOM di Palangkaraya, Vicky Agung Kresnanto, S Farm APT M Farm.
2: Pak Vicky, bisa dijelaskan Pak, seperti apa layanan yang diberikan Balai Badan POM Palangkaraya untuk memberikan layanan kepada para penyandang disabilitas yang memiliki usaha nih Pak?
3: Baik Mbak Ayu, jadi Balai Besar POM di Palangkaraya memiliki sebuah inovasi yang kita namakan dengan inovasi Laura Intan, di mana Laura Intan ini kepanjangan dari layanan layanan publik yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan. Layanan yang diberikan salah satunya yaitu layanan pendampingan pelaku usaha, Mbak. Nah, kita memiliki layanan di mana para pelaku usaha yang memiliki produk pangan olahan terkemas, khususnya dari kelompok disabilitas, baik lansia, ibu hamil, maupun dari kelompok disabilitas, itu bisa hadir, bisa berkunjung ke kantor, atau bisa kami jemput bola juga. Nah, untuk kami dampingi mendapatkan nomor izin edar. Nah, di mana nomor izin edar ini kita ketahui bahwa penting dimiliki oleh pelaku usaha agar menjamin produknya itu bermutu dan aman, sehingga para pelanggan nanti yang beli juga lebih percaya gitu. Karena lebih percaya, pelanggan akhirnya beli dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga ekonominya bisa meningkat juga. Jadi seperti itu Mbak, layanannya yang kami berikan.
2: Oke, tadi kan ada layanan jemput bola dan klinik PIRT Pak ya, itu sendiri teknisnya seperti apa Pak dalam mengundang atau nanti layanan yang diberikan itu Pak?
3: Baik, untuk layanan jemput bola bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, biasanya kami akan meminta data berapa jumlah kelompok rentan yang memiliki usaha, khususnya pangan olahan terkemas yang ada di komunitas-komunitas kelompok rentan seperti itu Mbak, maupun dari dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, dinas dari Kemenham mungkin ya. Jadi dari data-data itu kita kemudian akan jemput bola, kita hubungi langsung satu persatu, khususnya yang punya produk pangan olahan terkemas akan kita dampingi. Nah, salah satu wujud kegiatannya itu minggu depan kita akan mengadakan yang namanya klinik PIRT. Teknisnya adalah kita akan mengundang, kita membuka pendaftaran dulu bagi para pelaku usaha yang sudah mendaftar dan memenuhi persyaratan, itu akan kita undang ke kantor Balai Besar POM di Palangkaraya, di mana acara ini bekerjasama dengan Yayasan Ranuwelum dan Rumah BUMN untuk memberikan pendampingan terhadap nomor izin edar PIRT para pelaku usaha ini, sehingga harapannya sebelum mereka hadir di acara klinik PIRT, mereka nggak punya nomor izin edar. Setelah keluar dari klinik PIRT ini, mereka punya nomor PIRT Mbak. Jadi semua produknya jadi legal sebetulnya. Nanti akan kami sediakan beberapa loket, beberapa booth yang akan diisi oleh petugas-petugas yang siap mengarahkan pendaftaran tersebut.
2: Berbicara soal tantangan nih Pak, sejauh ini dengan adanya program jemput bola dan klinik PIRT itu, apakah ada tantangan yang masih belum ditangani Pak?
3: Baik, mungkin tantangan ini adanya di data ya Mbak ya, data atau kita sebut dengan sumber data daftar para pelaku usaha yang berasal dari kelompok rentan. Nah, ini yang kami agak kesusahan ini mendapatkan datanya. Kami coba menghubungi beberapa dinas, kami coba menghubungi beberapa komunitas, tapi

0: data mungkin yang kami dapatkan itu menurut kami masih belum memuaskan gitu untuk jumlahnya. Jadi kita ingin mengadakan kegiatan, kalau data para pelaku usahanya tidak punya ya susah juga seperti itu, Mbak. Jadi tantangannya ini ada di data. Makanya dengan adanya RRI ini kita bisa mempublikasikan nih secara luas nih, siapa tahu ada yang dengar punya kerabat dari kelompok rentan dan punya usaha, bisa menghubungi BPOM. Seperti itu.
1: Terakhir mungkin Pak, harapan dengan adanya layanan ini kepada para pelaku usaha termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan seperti apa, Pak?
0: Harapan kami dari Balai Besar BPOM di Palangkaraya dengan kami menyediakan layanan khususnya ya Mbak ya, pendampingan bagi UMKM kelompok rentan, dengan adanya layanan ini teman-teman dari kelompok rentan yang punya usaha pangan olahan terkemas ini mendapatkan akses. Itu dulu, karena mereka ini banyak yang tidak mendapatkan akses, Mbak. Kesempatan-kesempatan sosialisasi, kesempatan-kesempatan BIMTEK itu terbanyak memang didapatkan oleh UMKM yang normal. Sedangkan untuk UMKM dari kelompok rentan itu akses mendapatkan informasi itu kurang atau sulit itu mereka. Makanya pada saat kami jemput bola, mereka senang sekali karena akhirnya ada yang mendatangi mereka gitu. Nah, harapannya yang pertama itu. Yang kedua, dengan adanya pendampingan ini, harapan kami produk mereka bisa naik kelas, menjadi legal, bisa diterima toko-toko modern karena sudah punya izin edar, sehingga ekonominya bisa meningkat juga. Seperti itu, kesejahteraannya bisa meningkat juga. Jadi itu.
1: Terima kasih Pak Fiki atas waktu dan informasinya, Pak.
0: Terima kasih juga Mbak Ayu.
1: Demikian wawancara saya bersama Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM Palangkaraya, Bapak Fiki Agung. Diharapkan dengan bantuan layanan jemput bola dan program klinis PIRT yang dilakukan oleh Balai Besar POM Palangkaraya dapat membantu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan, termasuk masyarakat penyandang disabilitas.
2: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kru yang bertugas, saya Reta Virginia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, masih bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, berikut kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa BPKB dan STNK kendaraan roda 2 merek Honda Tepa Vario warna hitam tahun 2007 dengan nomor BPKB 5028243M dengan nomor polisi KH6644AO atas nama Manuel R. Laut SN. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut dapat menghubungi di 0896-5466-0838. Demikian pendengar, pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa BPKB dan STNK kendaraan roda 2 merek Honda Taipa Vario warna hitam tahun 2007 nomor BPKB 5028243M dengan nomor polisi KH6644AO atas nama Manuel R. Laut SN. Dan apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut dapat menghubungi di 0896-5466-0838. Demikian pendengar, pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Kita punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat.
0: Aku nasi goreng di depan
1: itu.
0: Tapi
1: pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya petang ini. Dan pendengar, bersama ini kami sampaikan informasi kepada para pendengar semua, yang dimana Diskominfo Santi Kalteng dukung aturan penggunaan handphone di sekolah. Kami lansir dari rri.co.id Palangkaraya, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mendukung kebijakan Gubernur Agustiar Sabran mengenai pengaturan penggunaan handphone di lingkungan sekolah sebagai langkah menciptakan ruang digital yang aman sekaligus mendukung proses belajar-mengajar yang lebih efektif. Kepala Diskominfo Santi Kalteng, Adiah Chandra Sari, mengatakan pengaturan penggunaan handphone di sekolah merupakan langkah strategis untuk membangun budaya digital yang sehat di kalangan generasi muda. Menurut Adiah, perangkat digital tetap memiliki manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, penggunaan handphone juga berpotensi menjadi media penyebar informasi yang tidak sesuai, perundungan cyber maupun konten yang berdampak negatif terhadap perkembangan peserta didik. Melalui surat edaran tersebut, Gubernur menginstruksikan setiap sekolah membatasi penggunaan handphone selama jam pelajaran, kecuali untuk kepentingan pembelajaran. Dan kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar sekaligus meminimalkan penggangguan selama proses belajar-mengajar berlangsung. Karena itu, sekolah didorong memberikan perlindungan kepada korban perundungan, menyediakan layanan konseling, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Adia juga menambahkan, keberhasilan menciptakan ruang digital yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga dan pemerintah. Ya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan pribadi. Kita menetapkan tadi. Ya, kita sudah menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
12: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
11: Mikro? Kan ini kita satu ekosistem, ini makanya Pak Menteri WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita
13: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
14: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
14: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik, jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu, bahwa pemberian dari blur itu ada total 91 M yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang blure.
15: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
16: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
15: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blue Ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
18: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
17: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
18: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suyendarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satu

0: Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
2: This is what I want to see young people embracing the
3: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
2: This is what I want to see young people.
4: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
2: Own this democracy and we have high hopes.
3: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
2: For already many decades, or some decades.
5: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
2: But democracy is not finished project.
3: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
7: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
8: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
7: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
9: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami.

0: ini benar-benar halal.
1: Everything is halal.
2: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi.
1: And because there is a
2: dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakas, Ket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
4: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
5: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
3: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ia mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati malam ini dalam keadaan yang sehat dan penuh berkat. Dan pendengar, pada malam hari ini kembali kami hadirkan mimbar agama Katolik bersama narasumber kita Pak Victor. Selamat malam, Pak. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Iya, puji Tuhan ya, baik dan sehat. Ya, dan Pak Victor, untuk tema kita pada malam hari ini yaitu mencari Kristus menemukan harapan. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Victor untuk menyampaikan mimbar kita.
1: Selamat malam Bapak Ibu, Saudari terkasih dalam Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendalami kembali satu tema yang tentunya sangat istimewa bagi kita. Gereja pada hari ini merayakan pesta Santa Maria Magdalena, perempuan yang oleh gereja diberi gelar yang sangat mulia, yakni rasul bagi para rasul. Dan tema kita yang akan kita renungkan bersama malam hari ini yakni mencari Kristus menemukan harapan. Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, di awal permenungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat Yesus terbaring dahulu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia berpaling dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan memberitakan kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan ia juga memberitakan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah Maria Magdalena di pagi hari Paskah pada masa itu adalah kisah yang sangat manusiawi. Dan justru karena itu kisah ini sangat dekat dan juga sangat akrab dan melekat di hati kita. Mari kita bayangkan bersama, kalau kita sebagai Maria pada pagi hari itu, hari yang masih gelap, matahari belum terbit, dan berjalan menuju ke kubur Yesus seorang diri, membawa beban duka cita yang sangat besar. Yesus adalah orang yang dikasihi oleh Maria Magdalena, orang yang mengubah hidupnya dan orang yang telah mengampuninya dan memulihkan hidupnya sudah mati 3 hari yang lalu. dan sekarang kuburnya kosong. Yesus tidak ada. Satu-satunya yang tersisa, yakni tanda terakhir kehadiran Yesus di bumi, juga sudah tidak ada. Itulah mengapa Maria Magdalena menangis. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maria Magdalena tidak hanya berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, dia juga menangis karena kehilangan harapannya. Dia menangis karena dunianya terasa gelap dan kosong. Mungkin ada di antara kita semua yang mendengarkan permenungan malam hari ini yang merasakan perasaan yang sama. Hidup yang terasa gelap, harapan yang terasa kosong, doa yang seakan tidak dijawab, perjuangan yang terasa tidak ada akhirnya, kesendirian yang terus menghimpit, dan jika kita merasakannya, ketahuilah Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, malam hari ini, Sabda Allah yang sudah kita dengar tadi, berbicara kepada kita melalui kisah Maria Magdalena. Di tengah kesedihan Maria Magdalena, ia tidak pergi. Inilah yang pertama-tama ingin kita renungkan. Maria tidak bisa pulang atau kembali dengan tangan kosong, tanpa harapan, karena kubur yang kosong. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tetapi, satu-satu pilihan yang terbaik yang dilakukan oleh Maria adalah dia tidak pergi. Dia tetap tinggal dekat kubur, dia tetap mencari, meskipun tidak tahu lagi apa yang harus dicarinya. Inilah gambaran doa yang sejati. Seringkali kita berdoa dan tidak merasakan apa-apa. Kita mencari Tuhan dan sepertinya Tuhan juga tidak ada. Langit terasa seperti batu. Doa kita seperti mantul kembali tanpa adanya jawaban. Dan godaannya adalah untuk berhenti, untuk menyerah, dan pergi. Untuk tidak lagi berdoa. Tetapi Maria Magdalena mengajarkan kita untuk tetap tinggal, tetap mencari, bahkan ketika air mata mengaburkan pandangan kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam diri kita maupun dengan keadaan di sekitar kita. Bahkan ketika semuanya tampak sia-sia. Kita diajak untuk tetaplah di dekat Yesus. Karena orang yang berhenti mencari tidak akan pernah menemukan. Kitab Kidung Agung yang juga menjadi bacaan pertama pada hari ini juga mengungkapkan kerinduan yang sama dengan kata-kata yang sangat indah, yang bunyinya demikian. Di malam hari, di tempat tidurku aku mencari dia yang dicintai jiwaku. Aku mencarinya tetapi tidak menemukannya. Aku ingin bangkit dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan, mencari dia yang dicintai jiwaku. Ini adalah nyanyian jiwa yang merindukan Allah, yang tidak mau berhenti mencari meskipun lelah, meskipun malam, dan meskipun hasilnya belum tampak. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang luar biasa kepada Maria Magdalena. Yesus yang dicarinya hadir. Dia berdiri tepat di depan Maria Magdalena. Tetapi Maria Magdalena tidak mengenalinya. Matanya tertutup oleh air mata. Pikirannya dipenuhi oleh kesedihan. Dia bahkan menyangka Yesus adalah penunggu taman. Lalu Yesus mengucapkan satu kata yang luar biasa. Hanya satu kata dan dia memanggil namanya, Maria. Dan segalanya berubah. Dalam satu kata itu, Maria mengenali suaranya. Karena begitulah cara gembala yang baik memanggil domba-dombanya. Dengan nama mereka masing-masing, sang gembala memanggil. Dan Yesus tidak berteriak. Dia tidak menampakkan diri dengan keagungan yang mungkin saja bisa menakutkan. Dia cukup mengucapkan namanya. Satu nama, dan itu sudah cukup untuk membalikkan seluruh kesedihan menjadi sukacita. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, ini adalah salah satu momen yang paling mengharukan dalam seluruh Injil. Bayangkanlah, ada seorang yang menangis sendirian dalam kegelapan, tiba-tiba mendengar namanya dipanggil dengan penuh kasih, dengan penuh keakraban oleh suara yang paling ia kenal, oleh orang yang paling ia rindukan. Betapa lutut pasti gemetar, betapa air mata pasti semakin mengalir. Ini bukan karena duka cita, tetapi karena sukacita yang luar biasa, karena namanya disebut. Dan Maria berseru, Rabuni, yang artinya guru. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, ada sesuatu yang sangat penting dalam cara Yesus menyapa Maria. Dia tidak bertanya, Maria, di mana kamu selama ini? Dia tidak menegur, mengapa kamu menangis? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan bangkit? Yesus tidak mengatakan atau mempertanyakan hal itu. Yang pertama-tama Yesus lakukan adalah memanggil namanya dengan lembut. Dia menemui Maria persis di tempat Maria berada, dalam kesedihan dan kebingungannya. Itulah Kristus, itulah Yesus yang senantiasa kita cari. Dia tidak menunggu kita sempurna sebelum hadir. Dia tidak menunggu kita berhenti menangis sebelum dia datang. Dia hadir justru di tengah air mata kita mengalir. Dia hadir justru di tengah kegelisahan kita. Dia hadir juga justru di titik terendah dari kesedihan kita. Mazmur 63 yang menjadi mazmur tanggapan dalam bacaan pada hari ini juga mengungkapkan kerinduan ini dengan sangat indah, yang berbunyi demikian: Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Kerinduan kepada Allah itu sendiri merupakan sebuah doa yang paling dalam, dan Allah tidak membiarkan kerinduan itu tidak terjawab. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, setelah perjumpaan yang mengubah hidup Maria Magdalena, Yesus memberikan Maria sebuah perutusan dengan berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Maria yang tadinya datang dengan tangan kosong untuk menjenguk dan juga mengurapi jenazah Yesus, sekarang pergi dengan hati yang penuh sukacita untuk memberitakan kabar terbesar dalam sejarah manusia, yakni Yesus sudah bangkit. Aku telah melihat Tuhan. Inilah mengapa gereja memberi Maria Magdalena gelar yang sangat mulia, Apostola Apostolorum, yang artinya rasul bagi para rasul. Maria Magdalena adalah orang pertama yang mewartakan kebangkitan Kristus. Dia adalah orang pertama yang diutus oleh Kristus yang telah bangkit untuk memberitakan kabar gembira. Para rasul yang pada umumnya pria bahkan belum tahu tentang kebangkitan Kristus. Tetapi Maria Magdalena berlari untuk memberitakan bahwa Kristus hidup, dia bangkit, dan aku telah melihatnya. Dan siapakah Maria Magdalena ini? Tentu dia bukan seorang yang mempunyai kuasa yang besar, bukan seseorang yang terpandang. Dia adalah perempuan yang pernah sangat hancur dalam hidupnya, yang pernah berada dalam titik terendah, titik terbawah dalam hidupnya, yang kemudian dipulihkan oleh Yesus. Dan justru dia inilah yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi saksi pertama bagi kebangkitannya. Allah tidak memilih yang kuat untuk mempermalukan yang lemah. Allah tidak memilih yang lemah dan yang pernah hancur untuk menunjukkan bahwa rahmat-Nya jauh lebih besar dari kelemahan-kelemahan kita. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, perjalanan Maria Magdalena yang kita dengarkan pada malam hari ini merupakan cermin bagi perjalanan rohani kita masing-masing. Kita semua pernah atau mungkin sedang berada dalam kegelapan seperti yang dialami oleh Maria Magdalena pada saat itu. Kita semua pernah merasakan bagaimana mencari Tuhan tetapi mungkin tidak menemukannya. Kita semua pernah menangis dalam kesendirian dan tidak tahu harus pergi kemana atau mengadu kepada siapa. Tetapi sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita renungkan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa jangan berhenti mencari. Tetaplah tinggal, tetaplah berdoa. Kristus yang bangkit itu sedang berjalan menuju kita. Mungkin kita belum mengenalinya. Mungkin air mata kita mengaburkan pandangan kita. Tetapi Dia ada. Yesus ada dan Dia hidup. Dia hadir dan pada saat yang tepat Dia akan memanggil nama kita. Satu panggilan yang lembut, satu perjumpaan yang nyata, dan itu akan mengubah segalanya. Kesedihan akan menjadi sukacita, keputusasaan akan menjadi harapan. Kehilangan akan menjadi penemuan yang jauh lebih berharga, karena siapa yang menemukan Kristus telah menemukan segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita masing-masing berdiam diri sejenak dan kembali membaca sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini sesuai dengan kalender liturgi. Mungkin dalam keheningan malam ini, Kristus yang bangkit sedang memanggil nama kita dengan lembut. Mungkin Dia sedang datang berdiri di depan kita, menunggu sampai kita berbalik dan mengenalinya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, seperti Maria Magdalena yang datang ke kubur dengan tangan kosong, namun ia pulang dengan hati yang penuh sukacita dan pengharapan, serta membawa kabar bagi para rasul. Semoga kita semua malam hari ini yang sudah mendengarkan permenungan ini, kita pun pergi dan dipanggil dengan harapan yang telah diperbaharui. Karena Kristus sudah bangkit, Kristus hidup dan Dia mencari kita bahkan lebih dari sekedar kita yang mencari Dia. Demikianlah permenungan kita malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Victor telah menyampaikan permenungan dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Dan gitu banyak pendengar nilai kehidupan dan pelajaran iman yang dapat kita pelajari dan petik bersama, khususnya tentang ketekunan Maria Magdalena yang tadi tetap tinggal, tetap mencari, dan tetap berharap di tengah kesedihan. Dan ini merupakan sebuah teladan yang mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti berdoa dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Victor,
1: iya,
0: telah menyampaikan permenungan di malam hari ini.
1: Iya.
0: Semoga tadi yang telah disampaikan dapat kita hidupi dan menjadi iman kita masing-masing.
1: Amin.
0: Iya, terima kasih sekali lagi. Dan untuk pendengar semua, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan program menarik lainnya.

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dengan berakhirnya mimbar agama Katolik tadi, berakhir juga kebersamaan kita dalam Palangkaraya sore hingga malam hari ini. Saya Reta Virginia mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama membawakan siaran, dan terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Dan untuk Palangkaraya malam ini, Anda akan ditemani oleh rekan kami Olivia Dewi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita akan mendengarkan ya bagaimana prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah besok ya. Besok hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 kami sudah terhubung ya malam hari ini dengan prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Iya, ada Kak Chandra Mukti Wijaya. Silakan Kak Chandra, bagaimana nih prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah?
3: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Esok hari Kamis 23 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu menjelang siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Kapuas bagian utara, Barito Selatan bagian utara, dan Barito Timur bagian utara. Kemudian pada malam hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Kapuas bagian utara, Barito Selatan bagian utara, Barito Timur bagian utara, dan wilayah Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Chandra Mukti Wijaya ya. Demikian tadi pendengar informasi cuaca ya yang berlaku besok hari ya, Kamis tanggal 23 Juli 2026 dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Pendengar di kesempatan malam hari ini saatnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta ya. Kita akan kembali mendengarkan ya siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional yang malam hari ini akan menghadirkan grup musik Bass Jam. Mari kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: dan Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, ini maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tapi itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, boleh, apakah diangkat. Kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.

0: anaknya kebetulan.
1: Ngaku-ngaku.
0: Ah, tapi beneran. Ngakuin enggak? Okay. Terus satu lagi.
2: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
0: Oh, iya.
2: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
0: Oke. Yeah. Jadi akordeon juga?
2: Iya, tergantung request aja.
0: Oke.
3: Ujian kelas 6 itu.
0: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
1: Satu orang.
0: Siapa tuh Bang Sigit?
1: Oni yang main gitar.
0: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
4: Salam untuk Bang Oni.
0: Sekian perkenalannya.
4: Oh, dari Surabaya. Bang Oni, selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
0: Betul.
4: Luang rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
0: Ya lewat kan?
4: Iya.
0: Makanya disuruh dengerin juga ya.
4: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
0: Halo. Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
4: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
0: Gimana Andes?
4: Iya, nah ini bicara juga tadi, langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
0: Penulis
4: buku.
0: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
4: Terus ini harusnya
0: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
4: Atau ngeluarin lagu gitu.
0: Iya.
4: Lagi ini
0: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
4: Iya.
0: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
1: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
0: anniversary-nya
1: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
0: Yes.
1: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Nah, ini di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
0: Wow. Karena
1: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
0: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
4: Ini dalam.
0: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
4: ilustrasinya ya, warnanya.
0: Ada juga tulisannya Ramzi.
1: Boleh dibuka?
0: X Best Jam.
4: Boleh dibuka katanya. Huh?
0: Boleh dibuka.
4: Boleh.
0: Bayar.
4: Ketika dibuka ada invoice.
0: Iya. Oh. Ada isinya.
1: Takutnya
0: enggak
1: ada isinya.
0: Oh, ada dong.
4: Kayak buku tulis ya zaman SD.
0: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
4: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
0: Ini
4: bahannya pun beda.
0: Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
4: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
0: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
4: Ini menarik.
0: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
4: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
0: Coba diceritain boleh enggak sih?
2: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
0: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
1: Peter Pan.
0: Cikusti kali sangkatan.
1: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
0: Oh.
1: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
0: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
4: Iya.
1: Bawaan banner daripada gue loh.
4: Oh, bisa gitu.
0: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
2: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
0: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
2: Kurang lebih 2 tahun.
0: 2 tahun.
4: Ya, 2 tahun.
2: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya.

0: Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
1: Betul.
0: Kan.
2: Ya, ya, ya.
0: Tapi karena proses itu, sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai, ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
2: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
0: Juga, karena terakhir misalnya, di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak.
3: Maksudnya di tengah penulisannya
0: di tengah
3: ada perubahan formasi lagi, ada case lagi gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
0: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
2: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
1: Iya.
2: Aduh.
1: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
2: Iya. Pesan ya. Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
1: Betul.
2: Banyak juga.
1: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
1: dan silahkan juga
2: Bang Ramzi nih.
4: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Farida.
4: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
1: Iya,
4: ya, mau bertanya ke grup band Bas Bintang ini, sejak kapan terbentuknya Bas Bintang ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
1: Hujan tanpa
4: ada
1: awan.
4: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Kujangga.
2: Oke. Okay. Biasa ada kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
4: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
2: Boleh, silakan.
1: Silakan Bu Farida.
4: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
1: Baik.
4: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Ihsan Terore sama Bang Andes.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu Farida.
1: Baik,
2: selamat malam.
1: Selamat malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
1: Ya, Pak Ahmad.
5: Bidang tamunya siapa ini?
1: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
5: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
1: Halo, Pak Ahmad.
5: Mbak Ita.
2: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
5: Salam sehat selalu ya.
2: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Langsung bertanyanya.
1: Silakan.
2: Boleh.
5: Oleh Bapak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
2: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
5: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
1: Pak
5: Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
2: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
5: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
1: Lanjut lagi, ada dari Jember kita ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Iya, Om Ana.
2: Waalaikumsalam.
6: Itu tumben Bang Andes deh.
2: Tumben Bang iya, Andes.
6: Kemana emang Mas Yudi?
1: Mas ya, Yudi lagi. Iya.
6: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
1: Betul.
6: Di balik layar terus.
2: Ouch.
1: Baik.
6: Ananda.
2: Iya. Iya, Om Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
6: Sehat ya.
2: Alhamdulillah, Oma.
6: Alhamdulillah.
2: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
6: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
2: Iya, sama-sama.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
6: wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
2: Best Jam.
6: Best Jam gitu.
1: Mm-hmm. Iya.
6: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
2: Oke, okay, apa artinya?
6: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
1: Iya.
6: Apa maksudnya?
2: Buku biografinya, Oma.
6: Oh, buku biografi.
2: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
6: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
2: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
1: Oma.
2: Kena copyright, Oma.
6: Ini kan 32 tahun.
1: Iya.
6: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil
1: iya.
2: Makanya judul buku
6: 32 tahun gitu.
2: Ada Oma judul bukunya.
6: Apa ada judulnya?
2: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
1: nah,
2: judulnya.
1: Nah, itu judulnya.
6: Jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
2: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
6: Isinya buku itu apa?
1: Oke.
6: Kan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
2: Oke.
6: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
1: Iya. Sama-sama, Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Ya, amin.
6: Biasa dong, Islam.
2: Boleh.
1: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
1: Iya.
6: Iyalah, nggak salah. Benar, Bu. Ada Ibu Ana di Sorong.
1: Iya, betul.
6: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
2: Siap.
6: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
2: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
1: Nah, dari Bogor.
2: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
1: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
2: Malam.
7: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mandes.
1: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Best Jam.
7: Ini kemana ini Bang Yudi sama
2: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
1: Lagi jadi penari ular.
7: Iya, Iksan Tarori. Penari ularnya kemana?
2: Lagi nangkap ular berarti nih Pak.
1: Iya, Kak Hasan silakan.
7: Dengan Best Jam ini ya.
1: Andes
7: ya.
1: Betul.
7: Ini, saya sedikit ya rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
1: Oke.
7: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepantas-pantasnya saya kirim-kirim salamnya ya.
1: Siap.
7: Pedinda terus yang baru turun
2: Omana
7: Omana
1: ya.
7: Terus Ibu Alma juga terus Ayu di kepala untuk tengah.
2: Oke. Okay.
7: Terus Ciguria
2: ya. siap. Terima kasih.
7: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
2: Terima kasih. Baik. Banyak.
7: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
2: Wede, selamat datang katanya.
1: Yang Hasan.
2: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
1: Jadi terakhir di sesi ini ada
2: satu lagi.
1: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
2: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
1: Halo Bu Ica, Teka Ica.
8: Halo, selamat malam.
1: Iya,
2: malam.
8: Siapa lagi namanya, lupa.
2: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
1: Iya.
8: Sama Bang Andes.
1: Iya.
2: Iya. Isan Tarore. Isan Tarore.
8: Kenal ya Bang Andes?
1: Selalu kenal.
8: Iya.
1: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
8: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
1: Oke.
2: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
8: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
1: Betul.
8: Tadi tahunnya nggak datang.
2: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
1: Nah itu dia.
8: Betul.
1: Iya.
8: Jadi nggak jadi deh tahunnya.
2: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga kalau disingkat.
1: Iya. Oke. Mantap.
2: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
1: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
2: Sita itu.
8: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
1: Ita gitu.
8: Ya udah enggak jadi aja. Oh,
2: iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
8: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
2: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
1: Oke.
8: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja punya perusahaan di seluruh Indonesia.
2: Baik.
8: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
2: Amin, Allahumma amin.
8: Terima kasih Bang Antek sama Bang Iksan dan Bersin.
2: Sama-sama Ica, thank you Ica.
1: Baik. Nah kita jawab.
2: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
1: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
2: Ini katanya ini serius.
1: Serius.
2: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
1: Betul.
2: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
1: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
2: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
1: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
2: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
1: Di Jember.
2: Rencana ke depan di era
9: di masa global apa tadi?
2: Era di global. Era
1: globalisasi,
2: globalisasi seperti sekarang.
9: Masa kayak soal global-globalan.
10: Terima kasih pertanyaannya.
2: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaannya.
1: Iya
2: benar-benar.
1: Ada bridging itu ya.
10: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
10: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
2: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
10: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
2: Gitu.
10: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
2: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
1: Yang jawab elit global.
2: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
1: di Palembang.
2: Namanya kan Best Jam.
9: Artinya apa?
2: Artinya apa?
9: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
1: Iya.
2: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
9: Nah.
3: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
1: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
2: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
1: Betul.
2: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
9: Oke.
2: Silakan.
9: Sebenarnya simpel sih, bass jam itu bassnya tadinya
2: bass
9: apa namanya,
2: tempat kumpul,
9: nama personil BAS, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi, A-nya Agnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jamnya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
9: Begitu.
2: Terima kasih.
3: Enggak
9: mau nambah.
2: Agak enggak make sense sebenarnya.
9: Tanya apa?
2: Karena gini loh. Ini kan personil banyak.
9: Yeah.
2: S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
9: Iya.
3: Make sense ya.
9: Banyak best.
2: Kan harusnya BAS. Iya kan.
3: Basis.
2: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Bass Jam.
1: Bass Jam.
2: Aku pikir kayak plesetan dari Bass Cam.
3: Bisa. Itu lebih nggak make sense loh.
2: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu Bass Cam sampai akhirnya.
11: Itu nggak mungkin teman-teman satu Bass Cam.
2: Kenapa?
11: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka, dan waktu umurnya
3: Udah 20 something.
11: Lebih
3: deh,
11: lebih dari
3: 10 tahun.
11: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap. Oh iya, benar.
1: Pertanyakan sih.
2: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
9: Lu yang mananya, yang SD-nya apa yang?
2: Aku yang kuliahnya.
3: Ya terima kasih Om Ana,
2: jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
1: Iya.
2: Isi bukunya tentang apa?
1: Tentang biografi.
3: Biografi kah aja?
2: Silakan Mbak.
1: Atau ada cerita-cerita?
11: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
1: Nah itu dia. Prolognya nasi goreng.
0: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
9: isu-isu.
0: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
11: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
2: bekerja sama,
11: bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
11: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
2: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
11: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
2: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Bass Jam sendiri kan. Makanya
11: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
2: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodoh itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
1: Langsung dikonfrontir.
2: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya.
1: Seru juga ternyata.
2: Seru loh.
1: Bahkan dari personilnya aja, isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
11: Makanya
1: gitu.
11: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya, ya dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan. Jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah pokoknya ceritanya.
2: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar,
1: teman ya, teman-teman pendengar.
2: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
1: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
2: Agak susah badai ke mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
9: Maksudnya?
2: Jadi kan ini buku nih.
9: Oh, enggak ada.
2: Ada buku gitu,
1: single
2: enggak ada. Oke.
9: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
2: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
1: Asik.
2: Katanya kok di challenge gue.
1: Ada pressure lagi.
11: Ini yang lain loh biasanya.
2: Aduh. Gimana?
9: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu kan. Mm-hmm. Yang udah keluar masuk lagi.
11: Mm-hmm. Gitu kan. siapa sih
9: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
2: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
9: Nah, itu tahu.
2: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
1: iya. Hanya ngulang aja loh.
2: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
1: Sabar.
2: Oke.
1: Sabar.
2: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
1: Masih dari Pak Hasan.
2: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
9: krik. Waktu di awal-awal sih
2: jawab.
9: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
1: Oke. Okay.
9: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
2: Baru dirembuk.
9: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
2: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
9: Dulu kan harus ngumpul.
2: Betul.
9: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
2: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
9: teknologi juga udah memungkinkan untuk
2: enggak
9: perlu ngumpul.
2: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
1: masih
2: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
1: Atau berbagi G Drive gitu ya.
2: Iya, gampang.
1: Betul.
2: Gitu. Terus ada Ica juga.
1: Iya.
2: Personilnya berapa?
11: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
1: Betul. Iya. Ada Mbak Sita juga kan.
2: Sita.
1: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
11: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
1: Surabaya. Baik.
9: Enggak cuma malam ini sih.
2: Setiap malam.
1: Tinggal di sana.
2: Kecuali lagi off air. Oke.
1: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
2: Aku kesel.
1: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
2: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini, Instagram.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan.
1: Boleh.
0: Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu
0: apa kabar?
3: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Tentang lagu Bukan Pinjangnya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi, saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya, untuk semualah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Semuanya dan semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ngeramal aku bilang Mas Nene Badang tuh katanya suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di Merauke. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
4: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok gak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
4: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
4: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
4: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Pertanyaannya, untuk semuanya, untuk BSJM, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
4: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
4: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak, Bu Haryanti.
4: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
0: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Oh, oh. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
5: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
2: Oke.
6: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
2: Oke, oke. Hargai
6: dong karya itu.
2: Iya, baik. Oke, Bang. Siap. Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua
7: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
2: Apa 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
5: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
2: Oh,
5: ya,
2: bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
5: Bukan bujangga itu di album 3 ya. Ini salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertujuh di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bukan judulnya bukan bujangga. Agak repot sih sebenarnya.
0: Menarik.
5: judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History. Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Akhirnya dia
2: mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, Jo?
6: Karena aku baru separuhnya.
7: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan. Iya,
6: lanjut. Lu. Ini.
0: Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh, Mas Gusi. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas
7: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi waktu itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran
5: Sigit aja.
8: Lontaran iseng
7: ngobrol cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua dan terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis itu mewakili generasi ada juga kan yang nggak gondrong-gondrong, yang nggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya seperti itu.
5: Yang nggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya. Iya.
5: Kan enggak bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
7: Kita adalah kemarin. Tapi rencana loh pertanyaannya.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya? Nagila.
0: Wah, oh, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, India lah ya.
0: India.
5: Kayak apa gitu, kalau okay. Lonjolin sama dia. Gak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu.
0: Saya diingat
6: susah kan, sekarang cocok sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama, benar.
7: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih Bass Jam open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya.
9: Dari Elsa,
0: oh iya.
9: Dari Elsa. Dengar ini yang tua-tua masa. Sekarang mohon maaf, Jerli enggak tahu.
0: Iya, mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Teana di
9: itu
5: single
9: tahun lalu
5: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Memang sudah ada beberapa single

0: Santarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
0: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
0: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
0: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alfi.
0: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama Bezep?
1: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
0: Diril ini. Iya,
1: iya benar banyak ya.
2: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul. Bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personel pertama kali yang kami alami. Buat saya yang waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh? Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih?
0: Kalau
2: gue ya gue sih tadi gue pribadi gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alpin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, band ini kita keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu itu mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Yang lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun, naik daun.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul, betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Itu sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya, iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Oke, oh, maaf, maaf, maaf. Oke. Ya, itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap tapi tetap ya, seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya, di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore, bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul, Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni. Wah,
6: hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
8: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
6: Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
9: Malam Andes Satria.
1: Malam
9: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
9: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
9: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Liat. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
9: Teh Dinda. Tenang aja,
0: Noli. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
9: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
9: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
9: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul. Dan jamnya.
9: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
9: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya benar juga e-book.
9: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
9: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
9: ya kan?
0: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
9: Nice. Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
9: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
9: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
9: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik.
9: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
9: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam
1: Best Jam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best
1: Jam. Silakan.
5: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
5: Dan ketiga itu kenapa kalau ngundang Best Jam untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
5: Tadi Bonoso.
1: Ya.
5: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
5: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
5: Simon Kayai aja lah. Dan patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, selamat sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya. Silakan. Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan Daroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
8: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Anda. Kak Isan Dolore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
10: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Yang dulu dah Yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
8: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Yeay. Yeay. Yeay. Tebak penyanyinya,
1: tebak penyanyinya.
0: Oke, sama penyanyi.
1: Iya,
0: betul, betul, betul.
8: Ini satu lagi,
0: apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
1: ini. Iya.
0: Makanya tidak tahu aja.
1: Sorry, kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
1: Oke.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Amin. Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu, terus kapan ketemunya di mana, gitu aja.
1: Itu nggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Salah untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya 3000
2: Tiga.
1: Wakbar nawar lagi kayak di pasar.
2: Sabar.
0: Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
1: Iya.
2: Oke. Silakan, boleh tiga.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya Dada Babay. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul
1: ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif,
2: masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry,
2: Bermimpi
5: itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oke.
5: Dua.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
6: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Sementara tapi
6: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
6: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
1: kita. Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
6: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
6: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada ya rencana untuk bikin e-book?
6: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
6: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
6: belum,
1: ya.
6: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti Ditoli-toli. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketawa.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
6: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
6: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya.
1: Ada di Instagram.
2: Ada di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
6: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana aja? Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
6: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
6: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
6: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
6: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
6: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
6: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, terus.
6: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni, kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Bagus, ya? Iya lagi. Tempo. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
6: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Aksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya, kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian? Ya,
6: saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
6: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan ke Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: enggak. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman. Batak
1: Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya, ya udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya. Yes.
6: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So sweet.
6: Dan banyak itu loh, kan rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Yeah. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar, demikian tadi baru saja kita ikuti ya siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional ya bersama Base Jam. Dan pendengar, siaran Ruang Rindu Nasional dapat Anda kembali dengarkan ya setiap hari Rabu mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya akan melangkah kembali ke program berikutnya. Kami hadirkan Melodi Memori.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar itu tadi sebuah lagu dari Ermi Kulit ya, kasih ya. Ya, pendengar malam ini cuacanya ataupun udaranya terasa cukup dingin ya. Mungkin ini menjadi salah satu pertanda kita mulai memasuki musim kemarau dan memang suasananya memang terasa lebih sejuk ya, sehingga pas sekali untuk menemani istirahat Anda setelah seharian beraktivitas ya. Bagi Anda yang mungkin berada di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman begitu ya, untuk melepaskan penat dan juga kembali mengisi energi. Dan mungkin bagi Anda juga ada yang masih beraktivitas, mungkin masih bekerja, masih di dalam perjalanan, atau mungkin juga harus menyelesaikan berbagai pekerjaan ya, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Ya, pendengar, kami temani Anda tentunya malam hari ini dengan sajian lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air ya. Lagu-lagu yang boleh silakan Anda request malam hari ini, dan Melodi Memori hadir sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Anda yang ingin request lagu boleh ya di line telepon 0536322177778 atau di 3221779 ya. Boleh juga Anda kirimkan WhatsApp ya ataupun pesan singkat di 08115203123 ya, 3123. Nanti kami akan bacakan ya WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Oke, baik pendengar, sebuah lagu kembali kami akan hadirkan ya di kesempatan malam hari ini, kali ini dari Arwana.

0: Ya, itu tadi ya pendengar, sebuah lagu dari Arwana Kunanti ya. Sama seperti malam hari ini. Menanti ya, menanti pendengar yang ingin request lagu dan juga berkirim salam ya. Di ujung telepon ini sudah ada Mbak Sasa di seputaran Kalibata. Mbak Sasa, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Melodi.
0: Iya, Melodi Memori. Selamat malam juga. Apa kabarnya nih, Mbak Sasa?
1: Kabarnya baik, Mbak.
0: Sehat ya?
1: Tapi enggak nerima telepon.
0: Oh, kenapa, kenapa?
1: Matahari selimut aja.
0: Oh. Mbak Sasa mau request lagu?
1: Lagu Jangan Salahkan Siapa-Siapa aja dari Andre.
0: Andre Arif.
1: Jangan,
0: iya, jangan salahkan siapa. Malam ini mau berkirim salam juga kah, Mbak Sasa?
1: Salamnya buat Kak Tony, Lucy, terus Putra Pangkalan Bun, Mas Andi Pangkalan Bun, sama Demi, Bapak Meme, Mayuda dan bagiannya Mas Pandu.
0: Iya.
1: Kayaknya buat semuanya dari A sampai Z,
0: siap.
1: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Doa rezekinya, selamat Mbak malam, Sasa, ya. Lagi ditunggu Mbak, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali ya Mbak Sasa. Oke, nanti kami akan penuhi lagunya, Jangan Salahkan Siapa. Lagunya seringkali dulu dipopulerkan ya oleh Pance Ponda. Nah, ini di remake ataupun di cover lagunya oleh Andre Arif. Oke deh, nanti kami penuhi lagu yang di request Mbak Sasa malam hari ini. Oke, kami bacakan juga ya WhatsApp yang masuk di 08115203123 malam hari ini dari Mama Lili. Apa kabar Mama Lili yang ada di kilometer 9 ya, ingin request lagu dari Yuni Syara, Sebelum Kau Pergi. Oke, salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia lagu-lagu Indonesia Melodi Memori. Baik, terima kasih Mama Lili ya, semoga bisa menemani istirahat malam hari ini ya. Nanti lagunya kami penuhi. Oke, lagunya kami akan hadirkan dulu lagu yang dipilih Mbak Sasa ya. Ini dia, Jangan Salahkan Siapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Iya, pendengar kembali dalam Melodi Memori ya. Kami bacakan kembali WhatsApp yang sudah masuk di 0811520 3123 dari Bang Yan Sloyer di Kota Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin request lagu dari Slam Gerimis Mengundang. Salamnya dikirimkan untuk Bang Aga, Bang Tony, Bang Rian, Putra CR, Mama Lisa, Bang Umay, Mama Yuda, Bang John, dan Pak Navarro, serta untuk seluruh penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Salam kompak dan semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih ya untuk Bang Ian Seloyor di Sampit. Langsung saja lagunya kami akan hadirkan dari Slam. Ini dia Gerimis Mengundang.

punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan malam hari ini, dan cukup banyak lagu yang kami akan hadirkan kembali di ruang dengar Anda sampai nanti di penghujung acara ya, tepat pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadirkan ya program satu lagi, yaitu Jazz Musik ya, yang tentu saja akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda. Dan sebagai penutup dalam melodi memori malam hari ini ya pendengar, sebuah lagu dari Edi Silitonga, Kini Tiada Berarti.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini kita senantiasa dilimpahi kesehatan, kekuatan, serta keberkahan untuk setiap langkah kita mengawali hari. Terima kasih telah bergabung di Prosatu RRI Palangkaraya pagi hari ini. Dan pagi ini melalui Mutiara Pagi, kita akan bersama-sama menimba ilmu dan memperkuat keimanan dengan tema yang sangat relevan dengan kehidupan saat ini, yakni menuntut ilmu di era digital. Di zaman ketika informasi begitu mudah diakses hanya melalui genggaman tangan saja, kita dihadapkan pada dua pilihan nih, yakni memanfaatkan teknologi sebagai jalan menuju ilmu yang bermanfaat atau malah justru terjebak dalam informasi yang menyesatkan dan menghabiskan waktu. Lalu bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi derasnya arus informasi di era digital? Bagaimana menjaga adab dan mencari ilmu? Memilih sumber yang benar sekaligus menjadikan teknologi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan membahas ini lebih lanjut, yakni Ibu Dr. Hajah Zainab Hartati MAG. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin. Baik, tema kita cukup menarik ya, Ustazah, iya. Pagi hari ini, yakni menuntut ilmu di era digital. Baik, silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi ini kita memberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini adalah berkat Allah, dan salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga hingga yaumul akhir. Pada kesempatan Mutiara Pagi RRI Palangkaraya pagi ini dengan tema menuntut ilmu di era digital ya. Tema di pagi ini tentang bagaimana kita menuntut ilmu di era digital. Memang masa ini adalah masa-masa digital, serba digital, apapun digital. Beli pun kita ya pakai digital. Kadang-kadang yang kita lakukan itu kalau nggak digital nggak bisa dilakukan. Tetapi tidak semua, insya Allah. Jadi di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, telepon genggam, kita baca Quran melalui online gitu, melalui HP, kajian ulama di berbagai belahan dunia bisa kita dapatkan dalam waktu sekejap dengan dunia digital, dunia maya begitu ya, mengakses perpustakaan digital hingga mempelajari berbagai keterampilan yang dalam hitungan menit itu ya semua merupakan nilai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudahan ini membuat tantangan di tengah derasnya arus informasi. Tidak semua yang kita baca, tidak semua yang kita tonton, tidak semua yang kita dengarkan atau yang kita lihat secara hitungan menit, hitungan yang luar biasa ya. Terkadang ada informasi itu keliru, hoax biasanya ya. Yeah. Bahkan konten yang dapat menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam, na'udzubillah. Maka itu sebagai muslim harus bisa menjadikan bahwa kemajuan teknologi era digital saat ini cerdas dan bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taha ayat 114, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqur rabbi zidni ilman. Katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini motivasi kita ya dalam konteks menuntut ilmu. Bahwa seorang mukmin tidak pernah berhenti belajar. Bukankah Nabi juga dalam hadis beliau, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kita memang harus menuntut ilmu itu sampai akhir, bahkan mungkin sampai liang lahat ya. Jadi dari kita dilahirkan, bahkan lebih jauh lagi dari kita dinyatakan dalam kandungan ibu kita itu sudah bisa kita didik bagaimana yang sebaiknya, sampai kita ketika di liang lahat ya diajarkan, ditalkinkan. Bahkan surah Al-Alaq dalam Al-Qur'an ayat 1 sampai 5 memotivasi kita untuk menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kan kewajiban amar kita untuk menuntut ilmu. Jadi kalau zaman dulu kita menuntut ilmu kan langsung datang gitu ya. Kalau bahasa dulu ya duduk dengar diam pulang. Kalau sekarang kayaknya nggak lagi deh kayak gitu ya. Bisa datang bisa tidak. Artinya bisa offline bisa online yang bisa kita dapatkan. Karena apa janji Allah bagi orang yang menuntut ilmu dalam surah Al-Maidah Al-Muzadalah ya ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang utul ilma. Itu ya amanu terus minkum walazina utul ilma, tentu kaitan di surah Al-Mujadalah ini Allah akan mendirikan orang yang beriman. Jadi ada apa ya, mengutamakan iman dulu baru utul ilmanya, ilmunya, bukan ilmu dulu baru imannya. Kalau ilmunya dulu imannya belakangan, ini bahaya ini. Tapi ketika dalam Al-Qur'an Mujadalah ini adalah orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau berilmu tapi tidak ada imannya, ini warning ya. Nah dalam konteks ini bagaimana kita memanfaatkan sajian teknologi, karena kita menuntut ilmu bisa saja kita berguru dan tanpa guru. Ketika di era digital berguru tentu bisa datang, bisa tidak datang, kita bisa secara dunia maya ya. Secara online kan ada universitas terbuka ya. UIN Palangkaraya juga ada yang secara online, ada yang offline, ada yang hibrid. Ada sistem pembelajaran itu dengan namanya RVL, pembelajaran masa lampau. Nah, itu full online. Jadi itu resmi, itu legal. Legal dengan pembelajaran, ada jadwalnya, ada mata kuliahnya, benar-benar dilaksanakan sebagaimana aturan resmi. Kalau dulu kita bayangkan belajar online itu di UT ya, sekarang di UIN Palangkaraya, bahkan mungkin perguruan tinggi lainnya juga seperti itu, ada sistem RVL. Nah, itu sudah mulai 2 tahun ini kita di UIN Palangkaraya seperti itu. Dan teman-teman BKPRMI juga ada yang melakukan seperti itu, kita BKPRMI-nya. Jadi hal yang perlu sikapi kita ketika kita menghadapi era digital saat ini ya. Pertama, jadikan teknologi sebagai sarana menambah ilmu, bukan sekedar hiburan. Kadang kita asik ya, ini menjadi hiburan, main game atau nonton apa ya, sebagai hiburan, padahal ini bisa sebagai sarana menambah ilmu. Ketika kita, satu contoh, ketika kita menjadikan ini sarana ya, bukan sekedar hiburan, apa yang kita lihat itu kita jadikan sebagai hikmah, pelajaran, ilmu yang kita dapatkan. Kemudian sharing setiap informasi yang kita terima, jangan langsung ditelan hidup-hidup, orang bilang begitu ya. Kemudian apa lagi ya, seimbangkan ilmu dunia dan ilmu agama. Ketika kita mempelajari ilmu yang didapat secara online ataupun bukan online, tapi perolehannya bisa didapatkan secara offline, secara online, maka kita harusnya mengimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Jangan asik saja yang dunia saja. Kalaupun misalnya ini ilmu dunia saja ya, misalnya tentang marketing misalnya, kita imbangkan dengan nilai-nilai agama. Bagaimana marketing ini kita pelajari adalah dasarnya tidak boleh mensukat misalnya ya. Ini kita masukkan nilai-nilai agama, terutama agama Islam. Kemudian tanamkan adab dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini secara online pun tetap ada adabnya. Contoh ya, di kalangan teman-teman yang mengajarkan baca Quran tuh ada secara online itu. Jadi tetap dalam konteks menuntut ilmu ada antara guru dan murid itu ada adab. Bagaimana si guru ini si muridnya menghormati gurunya. Ada rendah hati, tetap bersungguh-sungguh dalam belajar, bukan segera main-main tadi ya. Mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena ilmu diamalkan itulah yang menjadi cahaya, itulah yang menjadi ladang pahala. Bukan banyak kita nuntut ilmu nih, banyak banget nih ya. Tapi tidak satu pun yang orang bilang nyantol di kita ya. Karena berlalu begitu saja tanpa ada actionnya tanpa ada amalnya. Ini amanu utul ilmanya ini. Jadi kalau beramal perlu ilmu. Kalau amalnya enggak ada ilmu juga enggak bisa. Mau sholat lah, ya mana takbirnya? Enggak ada ilmunya susah juga kan? Iya. Orang mau beriman gitu ya. Oke, pendengar Radio Republik Palangkaraya di mana Anda berada, kemajuan zaman akan terus berlangsung, teknologi akan terus berkembang. Bahkan mungkin lebih berkembang dari yang saat ini ya. Kita tidak tahu ke depannya. Kan tetapi kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari harta atau jabatan, tetapi juga dari keimanan dan ilmu yang dimiliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam riwayat Muslim dan Abu Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yakin saja, amanu utul iman, angkat Allah derajat kita. Maka pada hadis ini, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, surga dunia dan surga akhirat. Kalau gak ada ilmu susah nih kita ya. Jalan mencari ilmu itu tidak hanya datang ke majelis saja, tetapi juga memanfaatkan media pembelajaran yang halal dan bermanfaat dengan niat yang benar. Jangan mudah membagi informasi tanpa memeriksa kebenaran. Menuntut di era digital bagaimana? Yang pertama, terus belajar karena Islam memuliakan ilmu. Tadi saya ungkapkan, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Ketika teknologi ini mungkin banyak digunakan orang untuk hanya sekedar apa ya, bisnis. Nah, kita gunakan untuk dakwah, kita gunakan untuk menyampaikan kebaikan, kebaikan kepada orang lain melalui apa, Instagram, TikTok, apa namanya, macam-macam gitu ya. Silahkan, bisa saja dilihat mana yang lebih digandrungi remaja saat ini.

0: bagus berarti ya. Benar nggak informasi ini? Kadang-kadang orang takut, malah takut dia. Kalau informasi ini kan keuntungan dia, ternyata dia kena tipu. Nauzubillah. Tidak ingin gitu ya. Tetap menjaga adab dan belajar, amalkan ilmu yang telah dipelajari. Sangat penting ini ya. Jadi di era digital bukan lagi sulitnya mencari ilmu. Bukan sulitnya lagi mencari ilmu ya. Tetapi kemampuan memilih ilmu yang benar dan menggunakan teknologi dengan bijak. Jangan sampai kita menjadi generasi yang kaya informasi tapi miskin pemahaman, atau pandai menggunakan teknologi tetapi lalai dalam beribadah. Hati-hati ini ya, karena teknologi digitalisasi bisa memalingkan kita dalam ibadah kita, dalam keimanan kita, bahkan bisa menjadikan kita jauh dari keimanan kita. Ini yang tidak ingin kita alami ya. Kita mencoba, saya juga mencoba, ini kalau ini bisa memalingkan kita dalam ibadah, keasikan buka Instagram mungkin ya, asikan, lupa, lalai dalam salatnya. Ini memalingkan artinya ya. Jadi kemajuan teknologi sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah, memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam surah An-Nahl ayat 1-2, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam konteks ini perlu bijak dalam menyampaikan sesuatu. Ingat, Allah memudahkan manusia dengan berbagai sarana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard, fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan izin Allah. Jadi menuntut ilmu juga tahu diri ya. Jangan, oh aku dapat ini, tanpa mengabaikan semua itu biiznillah. Kalau tidak ada izin Allah, kalau bisa dilanjutkan kayak apa? Ah ini istadat sudah ya. Berarti Allah ini ngasih, tapi ini tabah imannya enggak, atau semakin maksiat dia, oh itu sudah menjadi warningnya. Hati-hati kita kenali ya. Karena semoga kita menjadi harunas anfa'uhunnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyun fikahu. Artinya sesungguhnya Allah mencintai bila seorang itu diantarakan mengerjakan suatu pekerjaan, dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Artinya benar-benar pekerjaan ini ada manfaatnya ya. Dan barangkali menuntut ilmu ini apa ya? Sebenarnya untuk meningkatkan diri kita. Bisa melalui daring ataupun apa ya, kita bisa melakukan kursus gitu ya, melalui daring ini juga. Walaupun kadang-kadang rasanya kalau pelatihan misalnya bintek itu tidak puas kalau tidak langsung ya.
1: Tetap muka.
0: Tetap muka bener. Gitu. Tapi kalau memang kita bisa memaknainya benar-benar sungguh-sungguh, insya Allah bisa itu. Kadang-kadang kan kalau agak berhadapan langsung ini memerlukan anggaran yang sangat mahal ya. Sedangkan kita perlu itu, maka daring, maka pelajarilah benar-benar, perhatikan dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu akan ada manfaatnya. Karena Islam tidak menolak kemajuan teknologi. Yang diajarkan Islam adalah bagaimana menjadikan teknologi itu wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa ya, menambah ilmu, menyebarkan dakwah, meningkatkan keterampilan dan memberikan manfaat bagi sesama. Suatu nilai teknologi itu tidak ditentukan oleh alat, tapi cara manusia menggunakannya. Secanggih apapun alat, secanggih apapun informasi dapat, kalau tidak digunakan dengan baik itu adalah sebuah kehancuran. Tunggu kehancurannya gitu. Jadi menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Jadi mengulang-ulang ilmu itu adalah zikir. Artinya mengingat, sambil mengingat. Oh ternyata kembalikan ini adalah Allah yang ngasih kita. Bismillah. Jadi mencari ilmu adalah jihad. Kadang-kali begitu ya. Billahi taufiq wa hidayah. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendingan buat Anda yang mau berinteraksi atau menanyakan sesuatu terkait tema kita pagi hari ini, yakni menuntut ilmu di era digital, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan Ibu Zada, ada satu pertanyaan yang masuk. Ini dari Ibu Siti Aminah di Bukit Batu, Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustazah mau bertanya nih, anak-anak sekarang, terutama anak saya ini, lebih sering belajar dari internet daripada datang langsung ke majelis ilmu di masjid. Nah, menurut Ibu, apakah cara belajar seperti ini tuh tetap efektif? Dan bagaimana nih agar mereka tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga belajar adab dalam belajar? Karena kalau bertatap muka langsung, itu kan guru langsung mengajari adabnya. Nah, kalau dari internet seperti apa, Bu?
1: Betul-betul. Kalau kita orang tua ini ya, pengennya anak kita itu benar-benar berhadapan langsung dengan gurunya. Ketika anak kita kalau sesuatu itu kita paksakan, itu nanti ada efeknya juga. Tentu kita bil hikmah wal mauizatil hasanah. Ketika anak ini memang pengen belajar secara digital, maka tugas orang tuanya memperhatikan, mengamati, mendampingi. Yang paling penting adalah mendampingi. Memperhatikan cuma nengok-nengok aja ya. Mengawasi cuma melihat aja. Tapi yang paling penting adalah mendampingi. Mendampingi ini sama dengan kita melihat, ikuti, duduk. Nah, di situ kita bisa memberikan arahan. Ketika dia ikut secara digital ya, pembelajaran itu, kita bisa melihat anak kita ini benar-benar sungguh-sungguh enggak. Tetap kita yang sebagai benteng utama dan pertama. Karena kan guru itu orang tua kedua kita, orang tua kedua bagi anak kita. Ketika kita tidak sanggup memberikan atau tidak sangguplah, kurang waktulah begitu ya, maka kita titipkan anak kita kepada guru-guru kita, kepada lembaga, tetapi kembali kewajiban itu kepada orang tua. Dampingi anak kita. Jadi ketika ya, luangkan waktu, itu paling penting. Dia mau belajar secara digital, berarti gak perlu keluar nih, kita bisa duduk mendampingi dia atau lihat, mah materi ini belajar tentang apa? Lihat, siapa gurunya, materinya apa. Karena hati-hati, semua yang disajikan secara digital ini, yang paling penting narasumbernya siapa. Kalau narasumbernya, ceklah. Orang tua kita ngecek, oh narasumbernya si A, si B, si Z, gitu ya. Kalau yang sering kita lihat, Ustadz Abdul Samad misalnya ya, atau yang Abah gitu ya. Nah kita bisa lihat, oh ya benar. Kemudian kita lihat dia mengampalkan apa enggak yang didapatkan. Jangan-jangan, mohon maaf, masuknya kanan, keluarnya kiri ya, kayak hilang begitu ya. Nah kita kembali bisa, oh tadi yang didapatkan apa. Jadi kita ngandampingi itu ada evaluasinya ya. Yang tadi tentang apa belajarnya, gimana. Tetap kita menyampaikan ilmu itu akan bermanfaat apabila apa yang disampaikan oleh si guru gitu ya, itu benar-benar dia ikuti. Apa yang disampaikan, kadang-kadang anak itu ya, dia sangat hormat kepada guru dibanding orang tua. Ah, itu nih. Ketika hal itu terjadi, orang tua enggak usah dulu iri ya. Aduh, kok anak saya nih patuh banget kepada si ibu guru nih, misalnya bapak guru. Enggak apa-apa, pelan-pelan kita. Kalau kita punya kontak kepada guru yang secara online, minta, disindir-sindirlah. Ayo, bahasanya dia supaya menghormati kepada kita. Nah, ini yang paling penting. Kalau gurunya aja kada tahu gitu. Enggak ada, susah kita. Ketika kita masuk melalui guru ini, guru menyampaikan dengan cara anak-anak, nanti kalau ini misalnya ya, maunya begitu, mudah-mudahan seperti itu. Anak-anak, agar ilmu itu berkah, maka kita harus yang pertama adalah patuh dan taat kepada orang tua. Kalau enggak patuh dan taat kepada orang tua, ilmu itu enggak berkah. Nah, karena dia tadi sangat patuh kepada si guru tadi ya. Dengan melalui guru inilah, nah seperti itu, insya Allah. Atau anak ini terkadang dia sangat hormat kepada teman karibnya. Maka agar kita bisa, tadi orang tua terabaikan, melalui teman karib kita nitip. Tolong nanti bilangin ke dia, aku punya emak, aku punya bapak, aku selalu kalau mau nuntut ilmu, salim dong dulu. Ah, dia mungkin belum ya, karena ini berkahnya. Ya bahasanya apa ya bahasanya? Bahasanya mengabu-abukan itu ya. Memotivasi sebenarnya. Oh, tentu dia, oh temanku kok bisa? Kan dia sudah peniruan kepada temannya nih. Wah, aku enggak sih. Kenapa ya? Barangkali dia mungkin enggak, ilmunya ini agak susah, barangkali aku ini ya. Nah, dia akan meniru kepada temannya. Karena itu kata Rasul kan begini, kalau ingin melihat anak kita seperti apa, lihat temannya. Karena kalau berteman dengan orang yang jual minyak gas ya, kena baunya. Kalau anak kita berteman atau kita sendiri berteman dengan minyak harum, kena kita harumnya. Maka carilah teman yang benar-benar bisa mengarahkan kita kepada kebaikan pada Allah. Nah, seperti itu. Jadi pendampingan itu sangat perlu. Pendampingan, dan lebih baik lagi pendampingan adalah contoh teladan dari kita orang tua. Jangan cuma nyuruh. Jangan cuma nyuruh orang tua. Tapi orang tua juga ngasih contoh. Ini loh, nak salat. Orang tua gak salat, gak bisa. Itu nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makku, bapakku aja gak salat, nyuruh aku. Misalnya nyuruh saya, menyuruh, atau bahasa kita nyuruh ulun dan sebagainya kan. Tapi ketika orang tua menyuruh anak salat dan ngasih contoh, bahkan ngajak, nah kita salat yuk nak, imaman nih nah. Nanti kalau dia laki-laki dewasa, kamu jadi imamnya. Kalau ada bapaknya, bapaknya jadi imamnya. Insya Allah itu akan melekat pada anak. Dan dia, saya disuruh, tapi benar seperti itu. Jadi dampingi, kasih contoh teladan seperti itu.
0: Baik, semoga terjawab ya Ibu Aminah ya, dari Bukit Batu Palangkaraya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih banyak Ibu Ustazah Dr. Haja Zainab Hartati MAG atas ilmu dan nasihatnya ya Ibu, dan pencerahan yang telah dibagikan pada kita semua nih mengenai tema menuntut ilmu di era digital. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal bagi kita nih untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi. Semakin semangat menuntut ilmu dan serta mampu memilih informasi ya yang benar, jangan sampai termakan hoax ya Ustazah ya. Baik sekali. Pendengar, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di Mutiara Pagi berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya pagi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan Palangkaraya pagi ini cukup sejuk ya, walaupun ini masuk di musim kemarau. Dan membahas tentang musim kemarau nih pendengar, di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah termasuk kota Palangkaraya sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan kekeringan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Lian Adriani, memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dengan suhu udara maksimum masih dalam kisaran normal Juli, yakni 33 hingga 35 derajat Celcius dan berpotensi mencapai 36 derajat Celcius. BMKG mengingatkan, meski sebagian wilayah masih berpotensi berawan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, seperti Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Sementara wilayah lainnya perlu mewaspadai hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang nih. Dan pendengar, berkurangnya curah hujan juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, lalu menjaga kesehatan dan kebutuhan cairan tubuh, serta mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam kurun waktu yang lama. Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya saat ini terus menjadi perhatian nih bagi pemerintah daerah seiring meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau. Dan menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, hingga saat ini telah terjadi 66 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 21,37 hektar. Kecamatan Jekan Raya menjadi wilayah dengan kejadian tertinggi, disusul Kecamatan Pahandut, Sebangau, dan Bukit Batu. Sementara Kecamatan Rakumpit masih tercatat nihil kejadian. Nah, BPBD Palangkaraya terus memperkuat penanganan dengan melibatkan relawan dan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah. Hari menjelaskan, upaya pemadaman dilakukan secepat mungkin setelah menerima laporan untuk mencegah api lebih meluas.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.
1: .9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 23 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha
2: selesaikan kita sepal ya tidak sepal.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Pendengar, mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, menindaklanjuti kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI dalam upaya pencegahan kejadian serupa. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha
3: guna meningkatkan pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di lingkungan industri perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menggelar Focus Group Discussion FGD bertema Kupas Tuntas KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Risiko Tanggung Jawab Korporasi dan Mitigasi bagi Industri Sawit. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyebut kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tindak lanjut dari perubahan regulasi pidana nasional sehingga menuntut seluruh perusahaan perkebunan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu isu yang menjadi pembahasan yakni tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di sektor perkebunan. Pembahasan mencakup strategi pencegahan TPPO, kebijakan ketenaga kerjaan daerah hingga sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha, pelaku usaha, terutama pelaku usaha, memahami tentang undang-undang tersebut. Gitu. Itu intinya. Harapannya artinya undang-undang itu bisa dipahami, dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Demikian juga para pekerja, terutama perempuan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Parit Wajedi, mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh perhatian terhadap kasus dugaan TPPO yang dialami oleh salah seorang warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Parit Wajedi saat menghadiri sosialisasi tersebut di Sampit Kota Waringin Timur yang diselenggarakan oleh GAPKI, menegaskan kasus TPPO ini bermula dari seorang dijanjikan untuk bekerja di suatu tempat dengan gaji besar dan ternyata sampai di tempat yang dituju, yang bersangkutan tidak menemukan pekerjaan sesuai dengan janji yang diberikan. Kemudian mendapatkan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami penderitaan. Kemudian lanjut Parit Wajedi untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, pihaknya bersama GAPKI Kalimantan Tengah melakukan upaya pencegahan dimulai dari bagian hulunya.
4: Kami bersama GAPKI mencoba mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang itu dimulai dari hulunya. Jadi ketika saat perekrutan, merekrutnya itu harus, bila melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga itu harus benar-benar dipercaya. Jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan perusahaan.
3: Parit Wajedi juga mengingatkan bahwa saat proses perekrutan karyawan dapat melibatkan pihak ketiga yang benar-benar dipercaya untuk menyalurkan pekerja yang baik dan benar. Sehingga jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh perusahaan. Kemudian di sisi lain bahwa kepada pekerja juga diingatkan jangan terlalu percaya apabila orang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tidak sesuai dengan upah minimum. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berkomitmen memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Terbaru, perbaikan jalan dilakukan di kawasan menuju Pasar Kahayan. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Selesaikan, kita aspal ya, kita aspal.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus melakukan perbaikan jalan, khususnya menuju kawasan Pasar Kahayan yang sebelumnya mengalami kerusakan dan bergelombang. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Palangkaraya Fahril Anhar mengatakan, perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Saat ini proses perbaikan masih berlangsung, meliputi pekerjaan agregat dan pengaspalan pada sejumlah bagian jalan yang mengalami kerusakan.
2: Selesaikan, kita aspal ya, kita aspal. Tapi nanti kita cek dulu. Meningkatkan ruas-ruas jalan yang memang menjadi kewenangan pemerintah kota. Satu itu. Kalau di jalan, kita berharap odol itu diperhatikan. Artinya over dimensi, over lot ini diperhatikan. Jadi jangan sampai kita masyarakat membiarkan truk-truk bermuatan berat, atau kita sendirilah yang ikut apa menggunakannya dengan muatan yang berat itu, jangan sampai masuk ke lokasi-lokasi jalan-jalan yang memang tidak diperuntukkan untuk muatan berat.
5: Ia menyebut kerusakan jalan tersebut sebelumnya disebabkan oleh kondisi jalan yang kerap dilalui oleh kendaraan dengan muatan berat, sehingga menyebabkan permukaan jalan bergelombang dan mengalami kerusakan. Ia meminta para pengguna jalan, khususnya pengemudi yang bermuatan berat, untuk mematuhi aturan yang berlaku dan memperhatikan ketentuan terkait tonase kendaraan. Kepatuhan terhadap aturan diharapkan dapat membantu menjaga kondisi jalan agar tidak kembali mengalami kerusakan serta mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas di kawasan Pasar Kahayan. Hal senada disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin. Ia memastikan perbaikan infrastruktur jalan terus dilakukan meski pemerintah daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Menurutnya perbaikan jalan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
6: Melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk strategi-strategi dan lain-lain. Pasti berimbas ke pelayanan-pelayanan kepada masyarakat termasuk infrastruktur. Yang selanjutnya adalah tentang pemanfaatan program pusat, mengejar program-program pusat termasuk infrastruktur. Nah, jadi ini juga perlu diketahui warga, yang mana memang juga ada banyak minta, maksudnya kan banyak juga jalan dan drainase, ya inilah faktanya.
5: Ia menegaskan efisiensi anggaran tidak menghentikan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk melalui penanganan jalan yang mengalami kerusakan, salah satunya jalan menuju Pasar Kahayan. Edi Suroso melaporkan.
0: Aliansi Peduli Puntun melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di kawasan Puntun Gang 45, Kota Palangkaraya. Kegiatan melibatkan gabungan komunitas sosial, organisasi, dan himpunan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Ahmad Fauzi Dayat melaporkan.
7: Untuk kegiatan ini sudah berlangsung di 2 hari kan, dan di 2 titik gitu.
8: Aliansi Peduli Puntun melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di kawasan Puntun Gang 45 Kota Palangkaraya. Kegiatan yang melibatkan gabungan komunitas sosial, organisasi, dan himpunan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut digelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 19-20 Juli 2026, di 2 lokasi yakni Bundaran Burung dan Bundaran Kecil Kota Palangkaraya. Koordinator Lapangan Aliansi Peduli Puntun, Lira Panesia, mengatakan, kegiatan penggalangan dana tersebut diinisiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak kebakaran di Puntun. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai komunitas dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat korban bencana.
7: Untuk kegiatan hari ini itu penggalangan dana, Kak, untuk teman-teman kita yang ada di Puntun yang terkena kebakaran. Untuk kegiatan ini sudah berlangsung di 2 hari, Kak, dan di 2 titik, gitu.
8: Setelah 2 hari pelaksanaan penggalangan dana, total dana terkumpul mencapai Rp14.476.000. Dana tersebut berasal dari penggalangan secara langsung selama 2 hari, serta donasi daring melalui transfer yang dihimpun melalui Instagram sebesar Rp605.000. Dari total dana tersebut, terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu dana pertama dibagikan kepada 46 kepala keluarga yang terdampak kebakaran. Kemudian dana kedua dialokasikan untuk membantu sekolah yang terdampak, serta dana ketiga digunakan untuk pembelian sembako bagi masyarakat terdampak. Penanggung jawab kegiatan Aliansi Peduli Puntun, Danis Rio Wahyudi mengatakan, penggalangan dana tersebut diikuti 15 lembaga dengan melibatkan sekitar 34 mahasiswa. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi berbagai elemen masyarakat untuk membantu warga yang terdampak bencana kebakaran di Puntun Gang 45.
9: Kami melakukan gerakan lah, bergabung berkolaborasi sama beberapa organisasi yang ada di Kota Palangkaraya untuk kita sama-sama melakukan penggalangan dana agar yang kita hasilkan nantinya bisa lebih banyak lagi untuk saudara-saudara kita yang terdampak.
8: Hasil penggalangan dana diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di Puntun Gang 45. Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian dan gotong royong masyarakat dalam membantu sesama masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur menjadi peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 sebagai momentum mengasah bakat dan kreativitas anak. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak dari sejumlah desa di wilayah setempat. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng. Camat Pematang Karau, Setia Murni mengatakan kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak untuk berkarya, berkreasi, dan menampilkan kemampuan terbaiknya. Menurutnya, peringatan HAN bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi bentuk perhatian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Adapun perlombaan yang digelar yakni mewarnai untuk kategori taman kanak-kanak atau TK, serta lomba senam untuk kategori sekolah dasar atau SD. Peserta merupakan perwakilan desa yang dipersiapkan mengikuti kompetisi secara sportif. Setia Murni berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan anak-anak yang kreatif, sehat, percaya diri, dan berprestasi. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan antar anak, orang tua, guru, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah anak. Pendengar dan pemirsa, berikut pesan dan harapan yang disampaikan sejumlah pihak dalam momentum Hari Anak Nasional 23 Juli 2026.
10: Saya kepada orang tua di Indonesia agar tidak memberikan gadget kepada anak yang belum cukup usianya, agar anak-anak tidak terpapar oleh konten-konten yang kurang baik. Harapan saya agar anak-anak di Indonesia mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih.
11: Harapannya untuk orang tua, semoga orang tua selalu bisa senantiasa membersamai anak-anak untuk terus tumbuh, berkembang dengan sangat baik, mencapai potensi terbaik dari diri mereka. Kemudian untuk anak-anak, harapannya semoga mereka bisa tumbuh dengan sehat, bahagia, dan tentunya juga bisa mencapai potensi terbaik dari dirinya secara optimal. Terima kasih.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah terjadi pada Agustus hingga September 2026. Masyarakat diimbau mewaspadai cuaca panas dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan. Sabila Indasari melaporkan.
13: Kondisi panas yang terjadi di beberapa pekan terakhir di wilayah Kalimantan Tengah memang karena berkurangnya tutupan awan.
14: Musim kemarau di wilayah Kalimantan Tengah, sebagian besar wilayah termasuk Kota Palangkaraya, sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla dan kekeringan. Prakirawan BMKG Kalimantan Tengah, Lian Adriani, memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September dengan suhu udara maksimum masih dalam kisaran normal bulan Juli, yakni 33 hingga 35 derajat Celcius dan potensi mencapai 38 derajat Celcius. BMKG mengingatkan meski sebagian wilayah masih berpotensi berawan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, seperti Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Sementara wilayah lainnya, perlu mewaspadai hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang.
13: BMKG di Kalimantan Tengah mencatat suhu udara maksimum masih dalam kisaran normal di bulan Juli ini, masih berkisar 33 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dan berpotensi mencapai 36 derajat Celcius. Musim kemarau tahun ini diprediksi hingga bulan Oktober hingga November, sehingga suhu panas masih bisa diperkirakan terjadi di musim kemarau ini dan merupakan pola iklim tahunan yang umum terjadi.
14: Berkurangnya curah hujan juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga kesehatan dan kebutuhan cairan tubuh, serta mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu lama. Sementara itu, kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya saat ini terus menjadi perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau. Sejak 1 Juni 2026 tercatat puluhan kejadian karhutla dengan luasan lahan terbakar mencapai lebih dari 21 hektar. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji, hingga saat ini telah terjadi 66 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 21,37 hektar. Kecamatan Jekan Raya menjadi wilayah dengan kejadian tertinggi, disusul Kecamatan Pahandut, Sebangau, dan Bukit Batu, sementara Kecamatan Rakumpit masih tercatat nihil kejadian. BPBD Kota terus memperkuat penanganan dengan melibatkan relawan dan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah.
15: Dan memang nanti kita juga sudah libatkan teman-teman dari TNI Polri. Kita sudah koordinasi juga dan meminta mereka untuk mengirimkan personilnya, data-data personilnya untuk mengisi posko-posko itu. Mm-hmm. Cuman memang untuk tahun ini kita poskonya lebih fleksibel gitu. Artinya pada saat kejadian mereka on call gitu kan. Mm-hmm. Tidak stay di BPBD misalnya. Okay. Kalau tahun kemarin mungkin mereka berposko di BPBD. Yeah. Tapi tahun ini kita minta mereka stay di tempat mereka. Minimal mereka bisa menjaga wilayahnya.
14: Yeah. Heri Pauji menjelaskan upaya pemadaman dilakukan secepat mungkin setelah menerima laporan untuk mencegah api meluas. Namun petugas masih menghadapi kendala karena sejumlah titik api berada jauh dari akses jalan dan sumber air yang mulai mengering. Selain pemadaman darat, dukungan helikopter juga telah dikerahkan di sejumlah wilayah Palangkaraya dengan penggunaannya disesuaikan dengan luas dan tingkat kesulitan kebakaran. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi selama beberapa hari di Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong Wakil Bupati Kotim Irawati mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran guna menghindari kabut asap pada musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan usai meninjau proses pemadaman karhutla di kilometer 10 Jalan Cilikriwut Sampit. Dilansir dari Antara Kalteng, Wabub Irawati mengapresiasi kerja keras petugas gabungan yang terus berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya pemilik lahan dan kebun, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu meluasnya karhutla serta menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, hingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur, sejak Januari hingga 18 Juli 2026, karhutla telah menghanguskan sedikitnya 171,9 hektar lahan dengan 423 titik panas atau hotspot dan 85 kejadian kebakaran. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pencegahan karhutla memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar kejadian serupa tidak terus berulang selama musim kemarau dan Kabupaten Kota Waringin Timur tetap aman dari bencana kabut asap. Pendengar dan pemirsa, guna memperkuat promosi pariwisata dan kebudayaan daerah, Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangkaraya menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk penguatan sinergi dalam penyebarluasan informasi wisata kepada masyarakat. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
16: MOU ini sebenarnya hanya sebagai payung besar, karena sebelumnya kita sudah kerjasama yang luar biasa dengan Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya ya.
17: Penandatanganan nota kesepahaman antara Radio Republik Indonesia RRI Palangkaraya dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Disparbudpora Kota Palangkaraya menjadi langkah memperkuat sinergi dalam mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai destinasi wisata lokal sekaligus mendukung upaya memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Kepala RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati mengatakan, kerjasama dengan Disparbudpora merupakan bentuk kolaborasi dalam menyebarluaskan informasi pariwisata Kota Palangkaraya. Berbagai materi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan potensi daerah nantinya dapat dikemas melalui siaran maupun pemberitaan RRI.
16: MOU ini sebenarnya hanya sebagai payung besar, karena sebelumnya kita sudah kerjasama yang luar biasa dengan Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya ya. Jadi intinya destinasi wisata di Palangkaraya ini kan perlu disebarkan, perlu disampaikan kepada masyarakat luas, tidak hanya masyarakat Kalimantan Tengah. Sehingga kita akan terus berkolaborasi untuk saling mengisi, artinya yang sudah di materi-materi dari Dinas Pariwisata itu nanti akan kita kemas dalam format siaran dan pemberitaan yang tentunya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
17: Sementara itu, Kepala Disparbudpora Kota Palangkaraya, Iin Hendrayati Idris mengatakan, kolaborasi dengan RRI menjadi bagian penting dalam memperluas penyampaian informasi mengenai pariwisata dan kebudayaan daerah. Menurutnya, sinergi antar instansi diperlukan agar potensi wisata yang dimiliki Kota Palangkaraya dapat semakin dikenal masyarakat.
18: Kolaborasi itu sangat penting karena dengan adanya kolaborasi kami mengharapkan penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat baik itu terkait pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga Kota Palangkaraya dapat tersampaikan dengan baik melalui RRI. Karena kami tahu RRI itu mencakup seluruh kawasan di seluruh Nusantara. Mbak sangat membantu kami dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Penandatanganan nota kesepahaman antara RRI Palangkaraya dan Disparbudpora Kota Palangkaraya diharapkan menjadi awal kolaborasi yang berkelanjutan dalam memperkuat promosi pariwisata dan kebudayaan daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat mengenal destinasi wisata di Kota Palangkaraya. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Harga emas dalam beberapa pekan terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang tahun ajaran baru, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian orang menunda investasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, penurunan harga justru menjadi peluang untuk menambah investasi emas. Selengkapnya, Kakak Henry melaporkan.
19: Harganya murah. Siapa tahu nanti tiba-tiba naik lagi, kita gak ada yang tahu. Selagi harga emas murah dan kita bisa membelinya, menurut saya kenapa tidak?
20: Harga emas di Pegadaian dalam beberapa pekan terakhir mengalami fluktuasi dengan tren penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang tahun ajaran baru, hingga kondisi ekonomi yang membuat sebagian orang lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan investasi. Kepala Cabang Pegadaian Palangkaraya, Hermin Pongtuluran, mengatakan masyarakat saat ini cenderung mengutamakan pengeluaran untuk biaya pendidikan anak, seperti pembayaran sekolah dan kuliah. Meski demikian, bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi stabil, penurunan harga justru dimanfaatkan sebagai momentum untuk membeli emas sebagai

0: minat masyarakat terhadap investasi emas masih relatif seimbang. Sebagian nasabah memilih menunda pembelian karena keterbatasan ekonomi, sementara sebagian lainnya tetap membeli emas karena menilai harga saat ini cukup menarik untuk berinvestasi jangka panjang. Salah seorang investor emas, Ahmad Kuadi, mengaku memiliki pandangan yang beragam terhadap turunnya harga emas. Di satu sisi, nilai emas yang telah dimilikinya ikut menurun. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menjadi kesempatan untuk membeli emas dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Agak sedikit kecewa, tapi saya juga senang. Kenapa saya kecewa? Karena kan saat saya membeli, terus harga emas turun, harga emas yang saya miliki kan juga jadi turun gitu.
2: Betul, betul.
1: Tapi senangnya saya di situ, karena harga emas semakin murah, di situ saya juga bisa membeli dengan harga yang lebih murah.
0: Pegadaian menghimbau masyarakat yang memiliki dana lebih agar tidak ragu memanfaatkan kondisi harga saat ini untuk berinvestasi. Emas dinilai tetap menjadi instrumen investasi yang aman karena nilainya mengikuti harga pasar dan berpotensi kembali meningkat ketika kondisi ekonomi membaik. Kakak Henry melaporkan.
3: Sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan terus diperkuat. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Palangkaraya sebagai sekolah pertama di Kalimantan Tengah yang menyandang predikat sekolah bersih narkoba atau bersinar berkomitmen mempertahankan status tersebut melalui berbagai program pembinaan dan edukasi bagi seluruh warga sekolah. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
4: Sekolah dengan tadi sudah saya sampaikan dengan rutinitasnya dengan ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan urin.
5: SMA Negeri 2 Palangkaraya terus memperkuat komitmennya dalam mempertahankan predikat sebagai sekolah bersih narkoba pertama di Kalimantan Tengah. Predikat tersebut tidak hanya menjadi sebuah capaian, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah untuk terus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya, M. Rifani mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan BNN Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan program pembinaan secara berkelanjutan, pemeriksaan kesehatan, hingga tes urin sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah.
4: Kita melaksanakan program-program yang dengan bekerjasama dengan BNN Provinsi Kalimantan Tengah, dengan memberikan teknis-teknis yang mereka sampaikan, dan sekolah dengan tadi sudah saya sampaikan dengan rutinitasnya dengan ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan urin dan menelaah apakah ada terdampak atau terpapar dari peserta didik kita itu terhadap narkoba.
5: Sementara itu, Duta Pelajar SMA Negeri 2 Palangkaraya Anti Narkoba, Rafael Batuah Narang, mengatakan predikat sebagai sekolah pertama di Kalimantan Tengah yang menyandang status sekolah bersih narkoba menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh siswa. Menurutnya, Duta Anti Pelajar Narkoba secara aktif menjalankan berbagai program edukasi seperti sesi berbagi pengalaman dan kampanye anti narkoba di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesadaran pelajar akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
6: Tentunya ini sesuatu yang sangat berat tentunya Kak, sebagai sekolah bersih narkoba pertama di Kalimantan Tengah. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar, terutama bagi kami sebagai siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kak. Mengapa kami harus menunjukkan bagaimana contoh menjadi sekolah bersih narkoba itu, Kak? Karena salah satu sekolah bersih narkoba di Kalimantan Tengah cuma ada di SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kak. Jadi ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar tentunya bagi kami.
5: Melalui kolaborasi antar pihak sekolah dan para pelajar, SMA Negeri 2 Palangkaraya berharap predikat sekolah bersih narkoba pertama di Kalimantan Tengah dapat terus dipertahankan, sekaligus menjadi contoh dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.

Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah kelas 3, sebentar lagi mau ujian. Enak ya, sekarang kelulusan ditentukan sekolah. Jadi, kita bisa lobby dong dengan gurunya, biar nilai anak kita lebih tinggi.
4: Bu, sekarang bukan zamannya lagi. Dan lagi kasihan anak kita kalau kita paksakan di luar kemampuannya. Biarkan saja dia berjuang sendiri. Gurunya kan pasti tahu kok kemampuan masing-masing siswanya.
3: Ayolah, Pak. Anak kita kan cita-citanya mau masuk universitas ternama. Kita mau kasih berapa kepala sekolah dan gurunya?
4: Tidak mungkin, Bu. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak kita. Jangan menjerumuskan dia. Apa kata orang nanti? Tiba-tiba nilai anak kita melonjak tinggi. Sementara selama ini dia juga tidak terlalu tertinggal dari teman-temannya. Bila kita tetap paksakan, nanti malah terjaring OTT, operasi tangkap tangan. Sudah banyak loh kasus terjadi, Bu.
3: Sudah,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah mengintensifkan patroli udara dan patroli darat sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah meluasnya kebakaran di berbagai wilayah. Hal ini mengingat Kalimantan Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai meningkat. Berdasarkan data harian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, Posko PDB, karhutla BPPK Provinsi Kalimantan Tengah per Selasa 21 Juli 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat terpantau 117 hotspot yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Pada periode yang sama, tercatat 30 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 27,09 hektar. Kabupaten Kapuas menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 22 titik. Disusul Lamandau 21 titik, Pulang Pisau 17 titik, dan Sukamara 15 titik. Sementara dari sisi kejadian karhutla, Kota Palangkaraya mencatat kasus terbanyak dengan 12 kejadian dan luas lahan terbakar mencapai 7,09 hektar. Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, mengatakan patroli terpadu dilakukan setiap hari untuk memantau wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Menurutnya, kecepatan respon menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla karena semakin cepat titik api ditemukan, semakin besar peluang kebakaran dapat dipadamkan sebelum meluas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatu suundus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mendengarkan.